0: Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, Pak Ribu yang apel siaga jaga jebak barusan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri menurut saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Pak Gatot. Sampaikan dulu Pak Gatot. Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
7: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
6: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media

0: Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak Bea dan Cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
4: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
3: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca. Hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton. Ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
4: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
5: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
4: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan

0: Kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Menteri Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai, serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
1: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan, karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
0: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
3: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
4: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
5: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
2: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
8: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI dan selanjutnya akan kami hadirkan kabar Aceh. Siaran lintas Korwil 17 Aceh by Zoom mendengar ya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, untuk hari ini di tanggal 27 Agustus 2026 ya, dan sudah bergabung di layar Zoom ada dari RRI Luk Semawe, Melabuh, Singkil, Banda Aceh, Takengon, dan juga dari Sabang. Dan untuk mengawali program Kabar Aceh, kita akan dengarkan perkiraan cuaca ya untuk edisi hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan Betsy ya. Assalamualaikum Kak Betsy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, halo Assalamualaikum.
2: Ya, halo Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Kak.
2: Iya Betsy. Kak Betsy.
0: Gimana?
2: Gimana pagi hari ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Terima kasih.
0: Ya, Kak Betsy.
2: Iya, Kak Betsy mungkin bisa disampaikan informasi cuaca untuk pagi hari ini, silakan.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat FKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi kami 27 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Aceh hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan kilat petir serta angin kencang. Wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hari ini berpeluang terjadi di wilayah Aceh Tenggara. Kemudian untuk wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan saja, hari ini berpeluang terjadi di wilayah Gayolus, Aceh Tengah, Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, kemudian sebagian pesisir barat Aceh. Selanjutnya untuk informasi angin, umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 25 knot. Waspada potensi angin kencang berkisar 15 hingga 25 knot yang berpotensi terjadi di wilayah Aceh Besar, Sabang, Banda Aceh, Aceh Jaya, Pidi, kemudian Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayolus, serta Aceh Tenggara. Terkait dengan suhu udara secara umum untuk suhu maksimum beberapa hari terakhir di wilayah Provinsi Aceh berkisar antara 34 hingga 36 derajat Celcius. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang perairan wilayah Aceh diperkirakan ketinggian gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Potensi tinggi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter hari ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabuh, perairan Aceh Baradaya Cimelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, serta perairan Selatan Cimelu. Dan yang terakhir untuk informasi titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 91 titik panas di Provinsi Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat sebanyak 3 titik, Aceh Barat Daya 5 titik, Aceh Besar 24 titik, Aceh Jaya 2 titik, Aceh Tengah 10 titik, Aceh Utara 3 titik, Biren 4 titik, Gayolus 19 titik, Lok Semawe 4 titik, Nagan Raya 9 titik, Pidi Jaya 5 titik, serta Pidi Jaya 3 titik. Oleh karenanya kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan api yang dapat menyebabkan kebakaran terutama di hutan serta lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah secara sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar. Untuk selebihnya kami menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara dalam keadaan hujan serta angin kencang. Dihimbau untuk menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang jika terjadi angin kencang. Selanjutnya masyarakat dihimbau agar terus memantau perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui berbagai kanal resmi kami seperti aplikasi info BMKG serta website resmi kami yaitu cuaca.bmkg.go.id. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik.
2: Baik.
0: Terima kasih Kak Betsy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya. Iya, Baik pendengar, kita sapa dulu ini rekan-rekan yang sudah bergabung di Zoom RRI Banda Aceh ya. Kita mulai dari RRI Lhokseumawe Semawe. Ini ada Bang Robi. Selamat pagi Bang Robi.
3: Pagi, Rizka.
0: Iya, ini suara saya jelas ya.
3: Jelas, tadi agak ini ya,
0: Tadi
3: trouble
0: sempat
3: dikit.
0: double kayaknya ya.
3: Iya, ini udah selesai.
0: Oke, baik. Bang Robi, gimana nih info cuaca di
3: Iya,
0: Lhokseumawe
3: kalau
0: terpantau
3: Lhokseumawe
0: cerah?
3: terpantau cerah sekali. Alhamdulillah jam 8:30, tapi mataharinya ini ya sudah terang.
0: Sudah terang ya. Oke. Baik, mungkin bisa disampaikan informasi untuk pagi ini. Silakan, Bang Robi.
3: Oke, baik. Terima kasih Rizka dan seluruh pendengar RRI Sekor Nusantara 17 Aceh. Dari Lhokseumawe, informasi sekretaris daerah kota Lhokseumawe, Bapak A. Haris, mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang digelar Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting di Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung percepatan pelaksanaan rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, khususnya melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi ini menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman pemerintah daerah mengenai mekanisme dan pelaksanaan program, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe menyatakan dukungan terhadap program tersebut sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Dan melalui sinergi lintas pemerintahan, program pemulihan UMKM diharapkan dapat berjalan secara optimal sehingga para pelaku usaha terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Demikian Rizka dari Lhokseumawe.
0: Baik, Bung Robi, terima kasih ya. Dari Lhokseumawe kita ke Melabuh ya. Ini saya sesuai dengan tampilan Zoom ya. Ini di Melabuh ada Bung Karno. Selamat pagi. Iya, mungkin suaranya di Sabang belum terdengar nih dari Melabuh. Ya, rekan yang lain apa bisa mendengar?
3: Iya, belum kedengaran karena suaranya.
0: Mungkin di ini dulu ya, di perbaiki dulu teknisnya.
4: Kalau sekarang
0: Kita,
4: gimana?
0: oh ya, ya sudah oke. Dari Melabuh
4: Sudah,
0: sudah
4: ya.
0: terdengar nih.
4: Oke, baik. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman Sekorwil 17 pagi hari ini di Kabar Aceh dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Banda Aceh. Baik, terima kasih buat semuanya Bang Dimas di Banda Aceh, di Sabang ada Kariska yang memandu Kabar Aceh pagi hari ini, di Takengon ada Yati, Kak Yati di sana, di Singkil ada Kaningsi, kemudian di Lhokseumawe ada Bang Robi ya. Baik, ada satu informasi dari Melabuh yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar, juga pemirsa. Kemarin Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat di Melabuh untuk memperkuat pengembangan UMKM. Kemudian juga untuk pembiayaan, pemasaran, serta juga pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat. Rakor tersebut menjadi bagian dari koordinasi dengan seluruh dinas untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Tarmizi mengatakan pemerintah daerah kini memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya, pembukaan lapangan kerja secara efektif ini dapat didorong melalui pengembangan UMKM yang tentunya menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah sepakat menjadikan sektor UMKM ini sebagai salah satu fokus ya dalam pelaksanaan program pembangunan. Selain pengembangan usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Barat kini mulai menata berbagai produk unggulan daerah untuk dipasarkan melalui pusat souvenir khas Aceh Barat. Penataan ini dilakukan agar produk lokal memiliki wadah pemasaran yang lebih terarah dan dapat dikenal oleh masyarakat maupun pengunjung di daerah. Penguatan UMKM tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang sebelumnya mendorong seluruh pelaku UMKM mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian, dan perdagangan untuk pendataan serta pembinaan. Barangkali itu informasi, sementara untuk informasi dialog di Melabuh Menyapa pagi hari ini, nanti kita akan mengangkat realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Nagan Raya. Kami akan hadirkan narasumber nanti, yaitu Kepala BPKD Nagan Raya, Alfiandri SEAKMSI. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasinya dari Melabuh, Rizka.
0: Baik, terima kasih Bung Karno atas informasi dari Melabuh ya. Dari Melabuh kita mau ke Banda Aceh dulu, ada Bung Dimas, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Rizka.
0: Iya, gimana pagi ini di Banda Aceh, Bung Dimas?
5: Cerah luar biasa pagi ini.
0: Baik ya. Mungkin bisa disampaikan informasi terupdate dari Banda Aceh.
5: Baik, informasi dari Banda Aceh yang pertama terkait Banda Aceh melanjutkan kerjasama dengan Jepang. Dan ini kembali melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk 5 tahun ke depan. Dan kerjasama mencakup bidang kebencanaan, pendidikan, lingkungan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan UMKM. Oleh Kota Banda Aceh, Liza Sadrin Jamal mengatakan kelanjutan kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU secara virtual dari Jakarta. Dan Liza menyebut kerjasama ini diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Banda Aceh. Program yang direncanakan antara lain pertukaran pelajar, pemegangan pemberdayaan nelayan, serta peningkatan kualitas kemasan produk UMKM. Dalam bidang kebencanaan, Jepang juga akan membantu penguatan manajemen gedung evakuasi atau escape building. Dan namun program tersebut masih menunggu asesmen dari pihak Jepang dan JICA untuk menentukan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Eliza berharap kerjasama ini semakin memperkuat kapasitas masyarakat Banda Aceh di bidang pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan ketangguhan menghadapi bencana. Untuk informasi lain terkait pemerintah Aceh bersama Kabupaten Gayo Luwes mengusulkan percepatan pembangunan permanen 7 jembatan dan jalan Lesten kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Usulan ini untuk memulihkan konektivitas wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Wakil Gubernur Aceh Fadlullah bersama Bupati Gayo Luwes Suhaidi menyampaikan usulan tersebut saat bertemu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta pada hari Senin lalu. Dan Fadlullah mengatakan pembangunan infrastruktur permanen penting untuk menjamin keselamatan warga, kelancaran distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Sementara itu Bupati Gayo Luwes Suhaidi menyebut penanganan darurat sudah berjalan secara bertahap, namun pembangunan permanen perlu segera dimulai ya, agar aktivitas masyarakat tidak terus terganggu. Dan 7 jembatan yang diusulkan memiliki bentang antara 80 hingga 180 meter. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan pembangunan jalan Lesten sepanjang 10,7 km. Dan pemerintah Aceh berharap Kementerian Pekerjaan Umum segera merespon usulan tersebut sehingga konektivitas dan aktivitas masyarakat Gayo Luwes dapat kembali berjalan aman dan lancar. Itu saja Rizka, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
0: Baik, Bu Dipas ya. Terima kasih atas dua informasi update ya dari Banda Aceh. Ya. Selanjutnya mau ke Tahingon ya. Sudah ada Kak Yati. Ya. Iya. Selamat pagi Kak Yati.
6: Selamat pagi Kak Rizka.
0: Ini suaranya jelas Kak Rizka? Juga belum terdengar.
6: Belum ya?
0: Ya, ini sudah terdengar.
6: Oke, gimana Kak Rizka? Jelas ya?
0: Ya, sudah aman audionya, okay. Sudah terdengar. Di Takengon gimana nih cuacanya Kak Yati?
6: Kalau di Takengon sama ya Kak Rizka, seperti daerah lain seperti di Lusmawe dan juga Melabuh. Untuk hari ini, untuk pagi ini cerah, terpantau cerah Kak Rizka.
0: Terpantau cerah ya. Oke, baik. Dari Takengon mungkin bisa diinfokan informasi terupdate untuk pagi ini, silakan.
6: Ya, untuk informasi di seputaran Takengun ya, serupa seperti yang dikabarkan Bang Robi di Luksumawe, Bupati Bener Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah, Rizwan Dika Putra SSTP MAP mengikuti kick-off sosialisasi program pemulihan UMKM terdampak bencana tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting Rabu 26 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bupati Bener Meriah tersebut merupakan bagian dari upaya percepatan pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana atau PRRP Sumatera melalui program pemulihan bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI serta diikuti oleh Kepala Daerah dan Kepala Bapeda dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di wilayah Sumatera yang masuk dalam kawasan prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai kebijakan, strategi, serta langkah-langkah pelaksanaan program pemulihan UMKM. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Melalui sosialisasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pemulihan UMKM. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat serta turut mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah yang terdampak bencana. Ya, demikian satu informasi dari wilayah Tengah Aceh. Kami kembalikan ke Sabang bersama Kariska.
0: Oke, baik ya. Jadi info dari Takengon dan Luhut Sumawe ini relate ya, Kak ya?
6: Betul sekali.
0: Siap. Terima kasih Kak Yati dari Takengon, kita menuju Singkil ya. Sudah ada Kak Ningsih. Selamat pagi. Ya, mungkin bisa di-unmute dulu. Masih di-mute, Kak.
7: Sudah dengar?
0: Sudah. Audionya sudah aman ini.
7: Oke, baik. Ya, di pagi hari ini cuaca di Aceh Singkil hujan ini, hujan gerimis.
0: Di Singkil ya, gerimis. Di daerah lain tadi cerah berawan ini ya.
7: Di Singkil udah hujan duluan ya.
0: Oke, baik, dari Singkil bisa diinfokan update informasi apa ini?
7: Ya, dari Singkil ini satu informasi terkait penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan genset senilai 2,5 miliar rupiah. Di mana sejumlah pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM Kabupaten Aceh Singkil ini mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Aceh Singkil Rabu 26 Agustus 2026, di mana kedatangan ini bertujuan untuk menagih kepastian hukum atas dugaan korupsi pengadaan genset pada sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Ketua GPPM Kabupaten Aceh Singkil, Masdi Munti, menegaskan dugaan kasus korupsi pengadaan genset ini memiliki pagu anggaran sekitar 2,5 miliar rupiah bersumber dari APBD Aceh Singkil tahun anggaran 2016. Sebelumnya telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, di mana penanganan perkara kepada Kejari Aceh Singkil dengan nomor surat R48/1.5/FO.2/01/2026. Nah, akan tetapi terhitung sejak 7 bulan setelah pelimpahan, penanganan kasus tersebut dinilai belum ada kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Nah, untuk itu GPPM meminta Kejaksaan Negeri Singkil perlu membuka hasil pengumpulan bahan dan keterangan atau pul bangket kepada publik. Bahkan jika ditemukan bukti yang cukup, ia mendesak Kejari Aceh Singkil segera meningkatkan ya perkara tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Dan kemudian berdasarkan hasil penyelidikan, jika tidak ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, maka diminta untuk menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat. Tetapi jika memang ditemukan, maka penanganan ini diharapkan tidak pandang bulu ya dalam menangani perkara korupsi, dugaan korupsi tersebut. Dan Hasil amatan ya, aksi yang digelar sekelompok pemuda ini, pendengar, itu menyoroti dugaan korupsi pada pengadaan genset pada Puskesmas Suro, Puskesmas Kuta Baharu, Singkohor, Simpang Kanan, Kuta Tinggi, dan Gunung Meriah Aceh Singkil. Dan ya, pemuda ini meminta atau menuntut ya untuk transparansi penegak hukum, di mana masyarakat harus mengetahui status perkara yang telah menjadi perhatian publik selama ini. Dan baik, itu dia satu informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke rekan Rizka yang ada di Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ningsih ya atas informasi dari Singkil di pagi hari ini. Dan kemudian tentunya kita langsung ke Sabang saja ya. Di Sabang kita mau update bumbu perdapuran ini ya. Berhubung ini juga kita sudah masuk ke momentum Maulid ya. Ini pasti informasinya relevan ya, apalagi untuk para ibu-ibu ini yang mau belanja di pasar ya, ini bisa mempersiapkan apa namanya dana yang cukup ya, biar nanti nggak kurang. Karena ini ada juga bumbu dapur yang naik dan juga ada bumbu dapur yang stabil seperti bawang merah dan bawang putih. Ini kalau di pasar induk Sabang masih stabil. Untuk bawang putih kualitas super saat ini dijual sekitar harga Rp38.000, sedangkan untuk bawang merah Aceh Rp35.000 per kilogram, dan bawang packing ini di kisaran Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk bumbu dapur yang naik ya, ini sejumlah jenis cabai, dan untuk cabai rawit ini menjadi paling tinggi kenaikan harganya, yaitu mencapai Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Jadi hampir 100% ya kenaikannya. Dan juga untuk kenaikan cabai merah dan cabai hijau, untuk cabai merah kini dijual dengan harga Rp44.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000. Untuk cabai hijau juga dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Nah, demikian satu informasi dari Sabang ya, dan juga ini menjadi informasi penutup untuk Kabar Aceh edisi hari Kamis ini 27 Agustus 2026. Dan pendengar juga tetap ikuti Kabar Aceh di pagi hari pukul 7.30 sampai dengan selesai ya. Dan untuk hari ini kita cukupkan ya. Terima kasih untuk Bang Bo Robi di Lhokseumawe Semawe, kemudian ada Bang Karno di Melaboh, juga dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dan dari Takengon ada Kak Yati, dari Singkil ada Kak Ningsi yang sudah membagikan informasi terupdate dari masing-masing wilayahnya. Saya Rizka mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di Kabar Aceh selanjutnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti kabar Aceh. Pendengar ya, bersama Sekorwil 17 Aceh, Banda Aceh, Melabuh, Singkil, Sabang dan juga Lhokseumawe pendengar ya. Dan pendengar, kami hadirkan lintas informasi di ruang dengar Anda.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Taekengon pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Kemana Kabupaten Aceh Tenggara menerima kunjungan pengurus Badan Wakaf Indonesia BWI Kabupaten Aceh Tenggara di ruang kerja Kakan Kemenak Aceh Tenggara Rabu 26 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara dan BWI dalam mendukung pengembangan program keutamaan, khususnya di bidang perwakafan di Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah program kerja BWI, termasuk persiapan pelantikan pengurus BWI Kabupaten Aceh Tenggara. Koordinasi ini diharapkan memastikan seluruh rangkaian persiapan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tenggara, Nasruddin SAG MPDI, menyampaikan komitmennya membangun kolaborasi dengan BWI dalam meningkatkan tata kelola perwakafan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ia berharap pengurusan BWI Kabupaten Aceh Tenggara dapat menjalankan amanah dengan baik, serta berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan umat. Melalui sinergi dan koordinasi yang berkelanjutan, Kemenak Aceh Tenggara dan BWI diharapkan mampu memperkuat tata kelola perwakafan sekaligus mendorong terwujudnya program-program wakaf yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Demikian lintas informasi Pro 1 Taekengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Taekengon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah sarapan belum? Sarapan itu bisa membuat otak bekerja hingga 98%. Untuk kita yang masih pelajar, sarapan juga penting. Otak bisa bekerja dengan baik. Konsentrasi akan penuh, full seperti penuhnya sinar matahari yang menerangi bumi. Terus, ada yang tidak bisa sarapan. Harus dipaksa, sedikit, tapi ada. Kan perut sudah kosong sejak tidur dari semalam ke paginya. Sarapan bisa dengan menu apa saja. Ada yang ngeteh, ngopi, sarapannya dengan roti.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan.

perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

Ya, selamat pagi pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda yang sedang beraktivitas pendengar ya, yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja barangkali ya, ke sekolah, ke pasar, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi di rumah, tetap bersama kami di RRI Takengon. Masih kami temani pagi Anda dengan informasi, musik, dan berbagai hal menarik yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Pendengar, jangan lupa apapun aktivitas kita pagi ini, pendengar ya, hari ini, lakukan dengan penuh semangat dan tetap jaga keselamatan. Karena setiap pagi adalah kesempatan untuk membuat hari ini lebih sedikit lebih baik pendengar ya dari hari kemarin. Selamat menjalani aktivitas. Semoga hari ini membawa banyak kebaikan, kemudahan, dan kebahagiaan untuk kita semua. Tetap di frekuensi kesayangan Anda, RRI Takengon, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Pendengar, ketika kita membeli produk UMKM lokal, sesungguhnya kita sedang membantu banyak orang. Kita mendukung petani, pengrajin, pelaku usaha, hingga keluarga yang menggantungkan hidup dari usahanya. Aceh Tengah memiliki banyak produk unggulan yang patut dibanggakan. Mulai dari kopi gayo, aneka kuliner khas, kerajinan gerawang gayo, hingga produk olahan kreatif lainnya. Dengan memilih produk lokal, kita ikut memperkuat ekonomi daerah dan membuka lebih banyak peluang usaha. Mari, jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, karena setiap pembelian yang kita lakukan adalah bentuk dukungan nyata bagi kemajuan UMKM.

0: Ya, pendengar, pelaksana tugas atau PLT Sekretaris Daerah Sekda Aceh Taufik ST MSI mengajak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA untuk memperkuat konsolidasi dan komunikasi dalam pengawal pembangunan daerah. Langkah ini dinilai krusial agar hubungan antara eksekutif dan legislatif tetap selaras demi kepentingan masyarakat Aceh. Imbauan tersebut disampaikan Taufik saat mengikuti rapat Badan Anggaran atau Banggar bersama DPRA di ruang Banggar DPRA Aceh, Banda Aceh, Rabu 26 Agustus 2026. Pertemuan tersebut membahas rancangan kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2025. Dalam rapat yang sekaligus menjadi agenda kerja perdana Taufik sebagai PLT Sekda Aceh, ia menegaskan pentingnya kekompakan dan sinergi antara pemerintah daerah dan parlemen. Menurutnya, komunikasi yang selaras menjadi kunci dalam mempercepat berbagai program pembangunan. Taufik menjelaskan penguatan komunikasi tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Mualim Dikfat. Keduanya menginstruksikan jajaran eksekutif untuk terus memelihara keharmonisan dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya lembaga legislatif. Ia menambahkan keterbukaan dan kerjasama yang erat bukan sekedar formalitas birokrasi, melainkan menyangkut kemaslahatan masyarakat luas serta percepatan berbagai program strategis di Aceh. Melalui kemitraan yang semakin solid antara pemerintah Aceh dan DPRA, pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban APBA 2025 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Aceh. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.
1: Anda, apa itu delusi? Delusi adalah salah satu jenis gangguan kesehatan mental yang membuat penderitanya tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi, sehingga mereka kerap meyakini atau berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam pikirannya saja. Secara umum, delusi adalah kondisi yang kerap dihubungkan dengan halusinasi, meski sama-sama membuat seseorang tidak bisa membedakan antara hal yang nyata dan tidak nyata. Terdapat perbedaan antara delusi dan halusinasi yang jarang disadari oleh masyarakat. Pada dasarnya, delusi adalah kondisi yang membuat seseorang percaya atau memiliki keyakinan yang kuat akan sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau tidak terjadi. Sementara itu, halusinasi adalah gangguan persepsi yang membuat seseorang mendengar, merasa, mencium, atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Kendati demikian, delusi seringkali muncul bersamaan dengan halusinasi, di mana kedua gejala tersebut merupakan bagian dari gangguan psikotik. Salah satu gangguan psikotik yang lazim ditemukan adalah skizofrenia.

menjaga kesehatan mental dan fisik. Emosi yang terkelola dengan baik memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan mencegah tindakan impulsif. Ini juga berkontribusi pada hubungan yang sehat dengan orang lain, meningkatkan komunikasi dan mengurangi konflik. Selain itu, pengendalian emosi meningkatkan kinerja dan produktivitas, serta membantu seseorang menghadapi tantangan dengan lebih baik. Kecerdasan emosional, yang meliputi kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, juga berperan penting dalam membangun empati dan kepemimpinan. Secara keseluruhan, pengendalian emosi berkontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih kami hadirkan lagu-lagu di ruang dengar Anda untuk kebersamaan kita di pagi hari ini hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Hi for Yay Info.
1: Sepeda nih HI yuk, biar eksis.
2: Gila, sepeda kamu bagus bener nih.
1: Ya dong.
2: Sepeda apaan tuh?
1: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
2: Iya, sayang nih sepeda aku masih ontel-ontel.
1: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
2: Iya.
1: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
2: Sepeda zaman dulu tuh? Seperti ini ya?
1: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
2: Oh, boleh.
1: Begini ceritanya. Sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790, sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Dreis yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian, James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
2: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
1: Iya.
2: Tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh nggak?
1: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya...
2: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
1: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Bandel. FYI for Yay Info.
3: Ya pendengar, kami hadirkan informasi terkait seputaran kesehatan pendengar ya, terkait begadang diam-diam merusak kesehatan anak muda pendengar. Dan dari laman rri.co.id, kebiasaan begadang masih menjadi bagian dari keseharian sebagian anak muda pendengar ya, mulai dari menyelesaikan tugas, bermain game, scrolling media sosial, hingga sekedar menikmati waktu malam, seringkali membuat waktu tidur terlewat tanpa disadari. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam program Sore Ceria Pro 2 RRI Takengon, Rabu 26 Agustus 2026, bersama narasumber NS Rahmat Erik Aulia Eskep. Dalam obrolan tersebut dibahas sejauh mana kebiasaan bergadang dapat mempengaruhi kesehatan, terutama jika dilakukan secara terus-menerus. Nurse Rahmat Erik Aulia menjelaskan bahwa tidur bukan sekedar waktu untuk beristirahat pendengar ya, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga kondisi fisik dan mental. Kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lelah, konsentrasi menurun, suasana hati lebih mudah berubah, serta aktivitas sehari-hari menjadi kurang optimal. Nah, pendengar, menurutnya juga anak muda perlu mulai memperhatikan pola tidur dan tidak menjadikan begadang sebagai kebiasaan pendengar ya. Penggunaan gawai pada malam hari juga perlu dikendalikan agar waktu istirahat tidak semakin mundur. Melalui perbincangan di Sore Ceria, teman Pro 2 diajak lebih sadar bahwa menjaga kesehatan tidak selalu dimulai dari hal besar pendengar. Mengatur waktu tidur, mengurangi aktivitas yang tidak penting pada malam hari, dan memberikan tubuh waktu istirahat yang cukup merupakan langkah sederhana untuk menjaga kesehatan.
4: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi pada 14 September 2015. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah bergerak. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh. Diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Hutan menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Sebagai ranger perempuan pertama, mereka memberikan inspirasi kepada perempuan lain untuk mengikuti jejaknya dan terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan.

0: Ya baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kita di Cek Fakta pendengar ya. Dan untuk Cek Fakta di pagi hari ini pendengar, terkait gambar kebakaran hutan dan lahan di Obanu Paniai Barat. Ya pendengar, Tirto ID beredar di media sosial unggahan gambar yang mengklaim adanya kebakaran di Kabupaten Paniai, Distrik Obanu Paniai Barat akibat musim panas kering pendengar. Dan unggahan tersebut disebarkan melalui akun Facebook pendengar ya pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Unggahan tersebut menampilkan gambar permukiman dan ladang hijau yang terbakar dengan asap yang membumbung. Dan ada dengan tulisan pendengar ya, unggahan dengan disertai tulisan Distrik Paniai Barat. Kebakaran dan akibat musim panas kering ini yang terjadi itu Kabupaten Paniai, Distrik Paniai Barat. Ya pendengar, Tirto juga menemukan unggahan serupa pendengar ya pada media sosial yang menampilkan gambar serupa terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Obanu, Distrik Paniai Barat, Kabupaten Paniai, Papua Tengah pendengar ya. Dan pendengar, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, Tirto menelaah gambar secara menyeluruh dan menemukan sejumlah kejanggalan. Dari gambar yang diunggah tersebut, bentuk kobaran api terlihat sangat seragam dan polanya berulang di beberapa titik lahan. Pola tersebut memperlihatkan kobaran api itu tampak seperti hasil manipulasi, pendengar ya. Garis-garis batas lahan, bangunan rumah, dan jalan di bagian bawah juga tampak tidak konsisten. Penyok, blur, serta kehilangan detail nyata saat diperbesar pendengar. Dan pendengar, untuk memastikannya apakah gambar dalam unggahan tersebut merupakan hasil manipulasi atau tidak, Tirto menggunakan layanan AlorNote guna menganalisis gambar tersebut. Hasilnya menunjukkan gambar tersebut memiliki probabilitas sebesar 71% sebagai hasil manipulasi AI. Ya pendengar, kesimpulan Cek Fakta di pagi hari ini pendengar ya, berdasarkan hasil penelusuran gambar yang diunggah yang mengklaim telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Kampung Obanu, Distrik Paniai Barat, Papua Tengah bersifat salah dan menyesatkan. Pendengar, analisis menunjukkan bahwa gambar tersebut sangat kuat terindikasi sebagai hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Polisi memastikan kondisi Kampung Obanu aman dan tidak menemukan peristiwa karhutla seperti yang ditampilkan dalam unggahan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih.

Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.

0: Ya baik pendengar, 21 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengarnya. Dan pendengar masih akan kami hadirkan ragam informasi di ruang dengar Anda. Dan juga akan kami selingi dengan lagu-lagu pendengarnya di pagi hari ini. Hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengarnya.
1: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita. Dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

Wedang Jempa, pohon yang memiliki nilai historis di Aceh dengan nama ilmiah Mognalia montanal, yang kini telah mulai langka ditemukan di hutan kawasan Aceh. Pohon ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan sangat baik. Di Aceh, pohon ini dulunya sering digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Menurut sejarah, tahun 1977, Wedang Jempa masih banyak ditemukan tumbuh di pekarangan rumah warga. Namun sekarang sangat sulit didapatkan meskipun mendaki ke hutan-hutan di bumi Serambi Mekah itu. Sudah sangat jarang warga yang dapat mengenali jenis pohon ini karena konstruksi rumah saat ini kebanyakan tidak lagi menggunakan kayu. Beberapa tahun belakangan, banyak yang berupaya membudidayakan kembali pohon bernama Wedang Jempa ini. Mereka ingin membuktikan bahwa budaya menanam masih belum hilang.

0: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional BGN menunda pembukaan atau aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG baru untuk program Makan Bergizi Gratis MBG. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemerintah kini fokus membenahi sekitar 27 ribu SPPG yang sudah beroperasi. Menurutnya, pembenahan mencakup tata kelola, sanitasi, keuangan hingga manajemen operasional dapur MBG. Ia menilai penambahan dapur belum perlu dilakukan sebelum persoalan pada unit yang telah berjalan dapat diselesaikan. Kebijakan penundaan tersebut, kata Sudaryono, juga berlaku bagi mitra yang telah menyiapkan dapur dan siap beroperasi, termasuk dapur yang disiapkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ia menjelaskan BGN masih merapikan regulasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian serta lembaga terkait. Menurutnya, pembukaan kembali dapur baru akan dilakukan setelah aspek tata kelola, keuangan, serta koordinasi lintas lembaga diselesaikan. BGN hingga kini belum menetapkan waktu pasti untuk kembali membuka atau mengaktifkan dapur baru. Sudaryono mengatakan keputusan tersebut akan ditentukan setelah pembenahan internal dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga rampung. Ia memahami terdapat mitra yang telah membangun dapur menggunakan pembiayaan perbankan dan kini menghadapi kewajiban pembayaran. Karena itu, Sudaryono meminta para mitra bersabar hingga proses pembenahan BGN selesai dilakukan. Pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Pentingnya helm. Dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar.

septicemia epizootic atau hemorrhagic septicemia atau septicemia epizooticei disingkat SA adalah penyakit menular pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multosida serotip tertentu. Di Indonesia, penyakit ini merugikan secara ekonomi. Hal tersebut dirasakan oleh para peternak yang menemukan ternaknya mati terserang oleh penyakit tersebut. Bahkan terkadang tidak sedikit kerugian yang harus ditanggung oleh para peternak. Penyakit ini dikenal dengan sebutan penyakit ngorok karena hewan penderitanya menunjukkan tanda klinis berupa mendengkur. Gejala lain yang sering ditemukan adalah penyakit ini banyak menyerang sapi dan kerbau ini termasuk binatang yang lebih peka di antara ternak yang lain, serta telah dilaporkan terjadi pada ternak kambing dan ternak domba. Pada pasuper akut dan akut, SA atau septicemia epizootica dapat menyebabkan kematian mendadak tanpa adanya gejala klinis. Walaupun demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin dan dapat diobati dengan menggunakan antibiotika.

0: FYI for yay info.
1: Wih, mantep.
2: Hey.
1: Ya. Ah, latihan band yuk.
2: Ayo, tapi ntar dulu ya. Bentar, gue cari sesuatu dulu.
1: Cari sesuatu apaan sih lu ah? Cari apaan?
2: Ntar dulu sebentar.
1: Heh, itu suara apaan? Ringtone baru handphone ya?
2: Bukan, terus? Itu suara perut gue. Laper banget. Gue cari makanan dulu ya.
1: Gue pikir itu suara ringtone handphone lu yang baru. Tau gak kenapa perut bisa bunyi-bunyi kayak gitu?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Perut yang berbunyi ketika kita sedang kelaparan memang hal yang normal. Namun menurut Shanna Ayburn, editor senior Ladies Home Journal, sebenarnya bukan perut kita yang berbunyi. Selama proses mencerna, otot-otot pada usus besar maupun kecil berkontraksi, mendorong makanan dan cairan yang ada di sekitarnya. Ketika bercampur udara, hal itu menciptakan suara yang bergemuruh. Kadang-kadang kita mengeluarkan udara ini dalam bentuk kentut atau sendawa. Makanan atau minuman yang mengandung gas seperti roti, gandum, dan kacang-kacangan, brokoli serta kol, atau juga minuman bersoda, atau permen bebas gula yang menggunakan pemanis seperti sorbitol, ternyata juga bisa menimbulkan suara gemuruh dalam perut. Hal ini terjadi karena makanan-makanan ini tidak dapat dicerna oleh usus kecil, jadi mereka masuk ke usus besar yang menggunakan bakteri untuk memecahkannya. Proses inilah yang melepaskan gas dan menimbulkan suara bergelembung yang tidak sedap didengar.
2: What? Gitu tuh ternyata.
1: Tapi
2: gue gak jadi makan deh.
1: Loh.
2: Biarin aja, lapar terus.
1: Ih, ntar perut kamu bunyi-bunyi terus loh.
2: Siapa tahu aja nanti suara perutnya bisa buat sound effect ngeband.
1: Yeay.
0: FYI for yay info.
3: Ya baik pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, 51 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat dan berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir pula kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini pendengar ya. Dan akan ada rekan Fazri akan menemani ruang dengar Anda selama 5 jam ke depan. Ya pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Kita Kengon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Yati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sinar ultraviolet atau sinar UV, meskipun tidak terlihat oleh manusia, membawa ancaman yang serius terhadap kesehatan kita. Terpapar secara berlebihan dapat memiliki dampak yang merugikan, mulai dari kerusakan kulit hingga risiko kanker yang meningkat. Pertama-tama, paparan sinar UV bisa merusak kulit. Sinar ini dapat menyebabkan penuaan dini, keriput, bintik-bintik hitam, dan bahkan kanker kulit. Tidak hanya itu, sinar UV juga dapat merusak mata, meningkatkan risiko katarak dan pterygium, kondisi yang menyebabkan pertumbuhan jaringan di permukaan mata. Selain itu, paparan sinar UV dapat mengurangi daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ini karena sinar UV dapat menekan sistem kekebalan tubuh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Tidak hanya manusia yang terpengaruh, tetapi lingkungan pun menderita akibat sinar UV. Sinar ini dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu siklus kehidupan plankton dan organisme lain yang penting dalam rantai makanan laut. Namun, bukan berarti kita harus menghindar dari sinar matahari sepenuhnya. Sinar UV juga penting untuk tubuh kita karena membantu dalam proses pembentukan vitamin D. Namun yang penting adalah memahami batasannya dan mengambil langkah-langkah bijak perlindungan yang tepat. Dengan mengenakan pakaian pelindung, topi, kacamata hitam, dan penggunaan tabir surya dengan SPF yang cukup, kita dapat mengurangi resiko paparan berlebihan terhadap sinar UV. Ingatlah bahwa perlindungan ini penting tidak hanya di musim panas, tetapi juga di musim dingin atau saat berada di dataran tinggi di mana paparan sinar UV bisa lebih menjadi kuat. Melindungi diri kita sendiri dan lingkungan dari bahaya sinar UV adalah langkah penting untuk memastikan kesehatan dan keberlanjutan di jangka panjang.

dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pendengar Pro 1 RRI, Talking On pagi jelang siang tepatnya. Yang baru saja bergabung sama kami di 93 FM bersama saya Fazri, hadir menemani ruang dengar Anda lewat rangkaian program dan informasi untuk saat ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar, mengawali jumpa kita pada saat ini hadir program Membangun dari Desa, BUMDes sebagai penggerak ekonomi. Nanti kita akan ulas berkaitan dengan hal tersebut. Tetaplah bersama kami pendengar di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Selamat pagi jelang siang ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon di program kita Membangun dari Desa ya. Pendengar, berkaitan dengan BUMDES Penggerak Ekonomi Desa. Pernahkah kita membayangkan bahwa sebuah desa tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mandiri? Desa memiliki banyak potensi, ada hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, kuliner, wisata, hingga berbagai keterampilan masyarakat. Namun, potensi tersebut tentu tidak akan memberikan manfaat maksimal jika tidak dikelola dengan baik. Nah, salah satu lembaga yang dapat menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa adalah Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. BUMDES hadir sebagai wadah bagi desa untuk mengembangkan potensi ekonomi sekaligus membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya BUMDES bekerja? Apakah BUMDES hanya sekedar menjalankan usaha? Ya, pendengar, secara sederhana, BUMDES merupakan usaha yang dibentuk oleh desa untuk mengelola usaha dan memanfaatkan potensi yang dimiliki desa. Artinya, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga dapat menjadi pelaku ekonomi. BUMDES dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah. Misal, usaha pengelolaan air bersih, penyewaan alat pertanian, pengelolaan pasar desa, usaha simpan pinjam sesuai ketentuan yang berlaku, pengelolaan objek wisata desa, pengolahan hasil pertanian, usaha kuliner, perdagangan produk masyarakat, hingga layanan lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Yang penting, kegiatan usaha tersebut harus sesuai dengan potensi desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi, BUMDES bukan sekedar mencari keuntungan, ada tujuan yang lebih besar, yaitu mendorong perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, pendengar, setiap desa memiliki karakteristik yang berbeda. Ada desa yang memiliki perkebunan kopi, kemudian potensi hortikultura, peternakan. Ada pula desa yang memiliki panorama alam dan potensi wisata. Namun, seringkali masyarakat menghadapi persoalan yang sama, yaitu bagaimana meningkatkan nilai ekonomi dari potensi tersebut. Jika masyarakatnya hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah, nilai tambah yang diperoleh tentu berbeda dibandingkan jika kopi tersebut diolah, dikemas, diberi merek, kemudian dipasarkan sebagai produk siap konsumsi. Nah, disinilah BUMDES dapat mengambil peran. BUMDES dapat menjadi penghubung antara potensi desa, masyarakat, proses produksi, hingga pasar.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Dalam setiap langkah kita, ada doa yang tak pernah putus. Doa seorang ibu. Di setiap peluh dan lelahnya, tersimpan cinta yang tak pernah berkurang. Kasih ibu sepanjang masa, tak akan pernah minta balasan. Hari ini, kita berterima kasih untuk setiap pelukan yang menenangkan, setiap nasihat yang menguatkan, dan untuk setiap senyuman yang senantiasa memberikan harapan. Selamat Hari Ibu untuk setiap wanita luar biasa yang dengan cinta dan ketulusannya menjadi cahaya dalam kehidupan kita.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 10.41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya, selanjutnya bahasan kita adalah BUMDES bukan sekedar bisnis ya. Ada satu hal penting yang perlu dipahami, BUMDES memang merupakan badan usaha. Artinya, pengelolaannya harus profesional, harus ada perencanaan, harus ada pencatatan keuangan, harus ada evaluasi, kemudian dan tentu harus ada transparansi. Jangan sampai BUMDES hanya aktif ketika mendapatkan modal, tetapi kemudian tidak jelas perkembangan usahanya. BUMDES harus memiliki visi usaha yang jelas, apa yang ingin dikembangkan, siapa target pasarnya, berapa modalnya, dan bagaimana hasilnya. Tantangannya adalah pertama kualitas sumber daya manusia. Pengelola BUMDES harus memahami dasar-dasar manajemen keuangan, pemasaran, dan pengembangan usaha. Kedua, menentukan jenis usaha, jangan hanya mengikuti tren. Usaha yang dipilih harus berdasarkan kebutuhan dan potensi nyata di desa. Ketiga, produk yang bagus belum tentu laku jika tidak memiliki strategi pemasaran yang baik. Kemudian, keempat, profesionalisme dan transparansi. Kelima, kemampuan beradaptasi dengan teknologi.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, kami akhiri untuk rangkaian pilihan lagu pop Indonesia kita dan informasi berkaitan dengan membangun dari desa, BUMDes sebagai penggerak ekonomi sudah kami hadirkan tadi pendengar, dan mudah-mudahan bermanfaat informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan BUMDes sebagai penggerak ekonomi. Ya, mari kita dorong BUMDes agar tidak hanya menjadi nama dalam struktur pemerintahan desa, tetapi benar-benar hadir sebagai penggerak ekonomi dan pemberi manfaat bagi masyarakat. Karena desa yang kuat secara ekonomi akan menjadi bagian penting dari pembangunan daerah dan nasional. Dan pendengar, saat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe ke fase liga utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menemukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahi klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Well, I didn't think about shooting until later. Now the shot comes in.

pendengar Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim. Namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Vizcarra. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager I-League Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya empat yang kalau udah diketok setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage jadi penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di pas berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal ya, untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini 4 ya, lebih dari 24. Kita lali cup minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship. Apalagi Super League. Ya kan, tidak jadi.
0: Enam pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan jumlahnya gitu. Jadi set ketiga kita udah coba fokus lagi, dan pas set ketiga kita bisa menang juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya. Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hadir menemani kebersamaan kita hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda dimanapun saat ini dapat mendengarkan kami.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar itu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada, gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Oh ya, balikin. Mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
1: FYI for Yay Info.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ya, mendengar Pro 1 RRI Tahyon pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan pendengar satu informasi dari laman kbrn.rri.co.id. Dan pendengar untuk ya, siang ini kami sampaikan satu informasi berkaitan dengan Gunung Semeru terbakar. 170 pendaki masih berada di Ranu Kumbolo. Pendengar, sekitar 170 pendaki dilaporkan masih berada di kawasan Ranu Kumbolo saat musibah kebakaran Karhutla. Kebakaran ini melanda jalur pendakian Gunung Semeru, Jawa Timur, tepatnya di kawasan Blok Ranu Kembang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, membenarkan keberadaan ratusan pendaki tersebut. Ia mengatakan bahwa lokasi Karhutla berada di atas para pendaki. Ia menegaskan pendaki harus segera dievakuasi turun guna mengantisipasi perambatan kobaran api yang dikhawatirkan mengarah ke Ranu Kumbolo. Untuk itu, tim gabungan telah diberangkatkan menuju titik keberadaan para pendaki sejak Kamis pagi. Proses pemadaman di Blok Ranu Kembang menghadapi kendala geografis yang cukup berat akibat topografi di kawasan yang sangat terjal dan curam. Sebelum insiden tersebut, titik Karhutla juga sempat muncul di kawasan Bukit Sentong pada Selasa 25 Agustus 2026. Namun, api di titik tersebut telah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh tim gabungan tanpa menyisakan bara. Informasi lengkap dapat langsung dilihat di laman KBRN pendengar rri.co.id.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: FYI for Yay Info.
3: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
4: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
3: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk. Abis makan siang gini, makannya sebakul.
4: Oh, enggak dong. Justru tambah semangat.
3: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
4: Emang kenapa?
3: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
4: Tambo Cieu nih.
2: FYI for Yay Info.

Iya, selamat siang mendengar Pro 1 RRI Takengon pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat. Satu pilihan lagu sudah hadir menemani kebersamaan kita. Dan satu informasi tadi berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Gunung Semeru. Terdapat 170 pendaki masih berada di Ranukumbolo. Mudah-mudahan tim BPBD beserta dinas terkait dapat segera mengevakuasi para pendaki yang berada di gunung tersebut.

0: Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi pendengar tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja BLK Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan, menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti 16 peserta. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Tengah, Mawija Uswa, menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar dunia kerja. Sekali lintas informasi, selamat siang.
0: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk siang ini hadir ya program musik dan budaya, dan siang ini kita hadirkan ya untuk budaya Melayu. Pendengar atau musik tradisional dan budaya Melayu, dengan topiknya adalah merawat warisan menjaga tradisi. Pendengar, hari ini kita akan berbincang dengan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu merawat warisan menjaga tradisi. Melayu bukan hanya tentang musik atau bahasa, Melayu juga berkaitan dengan perjalanan panjang masyarakat yang hidup di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, hingga beberapa wilayah memiliki hubungan budaya yang begitu dekat. Kita menemukan kesamaan dalam bahasa, adat, makanan, sastra, hingga musik. Karena itulah istilah serumpun terasa begitu kuat. Serumpun bukan berarti semuanya harus sama, justru keindahannya ada pada keberagaman. Ada Melayu Riau, Melayu Jambi, Melayu Sumatera Selatan, Melayu Deli, Melayu Kalimantan, Melayu Malaysia, Brunei, dan berbagai tradisi Melayu lainnya. Pendengar, zaman terus berubah, anak-anak muda hari ini tumbuh bersama teknologi. Musik bisa didengarkan hanya dengan beberapa sentuhan di layar, informasi budaya dari berbagai negara juga bisa masuk ke ruang keluarga. Pertanyaannya kemudian, apakah budaya kita tetap akan dikenal oleh generasi berikutnya? Jawabannya sangat bergantung pada kita. Merawat budaya tidak berarti menolak perubahan. Budaya justru harus bisa hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Misalnya lagu Melayu tidak harus hanya diputar pada acara adat. Lagu Melayu juga bisa hadir di platform digital, media sosial, radio, festival musik, bahkan menjadi inspirasi bagi musisi muda. Begitu pula dengan bahasa daerah. Kalau kita masih menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, mengajarkannya kepada anak-anak dan memperkenalkannya melalui karya seni, maka bahasa tersebut akan tetap hidup. Dan pendengar, generasi muda punya peran besar dalam menjaga warisan budaya. Bukan berarti anak muda harus meninggalkan musik modern, tidak. Mendengarkan musik pop Indonesia, K-pop misalnya, rock, jazz, dan genre bukan masalah. Lagu Melayu bisa dikemas dengan aransemen baru, pantun bisa dikembangkan menjadi konten digital, tarian tradisional bisa diperkenalkan melalui media sosial, cerita rakyat bisa dibuat menjadi film pendek. Ya, satu bilang lagu, tentu lagu ini sangat hit untuk lagu-lagu Melayu.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Ih, tapi itu ada haknya. Emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, Liga Pro 1 RRI tayang pukul 12.26 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, ya sebagai segmen penutup di tradisi menjaga tradisi atau merawat tradisi ya. Dan pendengar, ya, dalam Melayu Serumpun, hari ini kita belajar bahwa menjaga budaya tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar, bisa dimulai dari rumah, dari bahasa yang kita gunakan, dari lagu yang kita dengarkan, dari cerita yang kita sampaikan, dan dari tradisi yang tetap kita lakukan, serta dari kemauan untuk mengenal kembali akar budaya kita. Pendengar, tetap cintai musik Melayu, tetap kenali budaya sendiri, dan terus rawat warisan agar tetap hidup di tengah perubahan zaman. Kami akhiri dengan satu pilihan lagu penutup, nanti kita jelang kumandang azan zuhur untuk Kelurahan Takengon dan sekitarnya.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, saatnya kita bergabung bersama dengan Masjid Rohamah.

خالدين فيها لا يخفف

ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم.

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.

كل الطعام كان حلا لبني.

على نفسي على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة

صدق الله العظيم.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takion, saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita ikuti ke Berseloni.

0: Kita nantikan Keber Serloni, menyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning, RRI Takingan menyawahan Keber Serloni, Tarlu Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Sudere, inilah Keber Serloni selengkapi. Kondisi dene i Takingan Kabupaten Aceh Tengah dilei si rusak urum meluang. Kita ikuti Keber selengkapi.
2: Kondisi dene hari simpang 4 Takingan menuju simpang Perumnas juga termasuk akses menuju RSUD Datu Beru Takingan rum kantor pelayanan pembayaran pajak kendaraan ngemuloi rusak urum meluang. Kerusakan noyaolog ikeluhan masyarakat karena mengganggu aktivitas rum kenyamanan pengguna dene. Terlebih ruas denea akses penting menuju fasilitas kesehatan rum pelayanan publik. Sarawarga Abah Patumba berharap pemerintah segera menetahi deneoya. Kati jemadele nguk melintas orum aman nyaman. Mahyani Ari RRI Takingan munyawah ni Keber Serloni.
1: Keber selanjutnya. Masyarakat pinguk menyawahan keluhan pendapat i program Halo RRI i RRI Takingan. Selengkapi isawahan Mahyani.
2: Kepala LPP RRI Takingan Imam Taufik menyawahni Halo RRI program serentak si Ibu Weten Urum BWN Satuan Kerja RRI i Indonesia. Program ini siaran jeplo Senin, Rabu, Rum Jemat mulai jam 9 soboh. Masyarakat pe kenenguk menyawahan keluhan pendapat terkait persoalan pelayanan publik. Nya selanjutnya iterusan RRI ku instansi terkait katingu itanggapie. Pelaksanaan Halo RRI Aceh Tengah irespon jeroh urum instansi pemerintah. Hal ini kene nguk iengonari arai tanggapan dan tindak lanjut berbagai aduan masyarakat si isawahan melalui program moya. Terakhir, kene si ikeluhan warga terkait narwi antrian BBM, rum rambu lalu lintas, sigere berfungsi optimal i sejumlah persimpangan kute Takingan. Mahyani, Ari RRI Takingan, munyawah ni Keber Serloni.
1: Keber terakhir, Wagub Aceh tegasan transparansi rum keterbukaan menjadi kunci pemerintahan. Kita ikuti Keber selengkapi.
3: Wakil Gubernur Aceh Padula D4 Orum Pimpinan DPRK Munaran Rapat Koordinasi Ibanda Aceh Rabu Mani. Pertemuan membahas penguatan sinergi pemerintah Aceh DPRA terutama percepatan pembahasan pertanggungjawaban APBA 2025 nya persiapan penyusunan APBA 2027. D4 menegaskan koordinasi eksekutif dan legislatif penting kati proses pergerakan dan pembangunan berjalan tepat waktu serta menosa manfaat kin masyarakat Aceh. Di sadana RRI Takingan menyawahni Keber Serloni.
1: Biak saudara, kami sawahan Keber Serloni hari RRI Takingan nantinan Keber Serloni selanjutnya jepluan jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, benmari kita pengenan Keber Serloni produksi RRI Takengen. Entilupan program Keber Serloni.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: AI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejeng dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

0: Hi for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info. Hey, Pro Dangdut Show.
3: Dangdut adalah kita.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Di rangkaian Pro Dangdut yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Pilihan lagu-lagu dangdut akan terus hadir menemani kebersamaan kita untuk saat ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Seperti biasa pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat atau hingga pukul 3 sore ya, untuk Pro Dangdut kita ya. Dan yang ingin bergabung silakan di 0821-6585-4676. Yang ingin bergabung silakan di nomor tersebut di 0821-6585-4676 ya. Kami nantikan kebersamaan Anda untuk saat ini pendengar. Ya, di nomor tersebut ya, di 0821-6585-4676. Baik, halo Pro Dangdut. Ya, halo, terputus sepertinya. Silakan di 0821 mendengar 6585-4676. Ya, halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini Bang?
1: Pak Husna di Atulintang.
0: Pak Husna di Atulintang, apa kabar Pak Husna siang ini di Atulintang? Cuaca gimana?
1: Kabarnya panas mendesak.
0: Panas ya Pak Husna ya. Lagi ya, istirahat siang ya Pak Husna.
1: Iya, lagi detak-detak di gubuk.
0: Oke, baik, mau request lagu dangdut apa siang ini Pak?
1: Darinya Bang Roma aja nih.
0: Oke.
1: Ibu kota.
0: Ibu kota. Oke ya, siap. Itu aja Bang, ada bagi yang mau disampaikan?
1: Salam-salamnya buat kru-kru radio semua aja lah. Semoga sehat-sehat selalu. Dan pendengar semua RRI aja Bang.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Husna.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, ada Bang Husna mengawali kebersamaan kita untuk siang ini dari kawasan Atulintang. Dilaporkan cuaca porak berdetak ya. Ini lagi musim panas ya sepertinya, untuk kita berhati-hati juga waspada kebakaran hutan dan lahan ya. Tidak membuang atau tidak membakar sampah sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan juga dapat menimbulkan kebakaran ya. Yang ingin bergabung silahkan terus, kami tunggu di 0821-6585-4676. WhatsApp kita di 0852-7082-5272. Setelah Pak Husna ada siapa lagi? Ya, halo. Halo, Pro Dangdut.

0: Ya, sembari menanti ada Mas Nawan juga yang sudah bergabung kembali bersama kita. Selamat siang Mas Nawan, yang merupakan salah satu pendengar setia di RRI Takengon ya. Salah satunya adalah program Perudangdut. Ada Mas Nawan di Bukit Kemuning Jagung. Request lagu Roma Irama, judulnya Quran dan Koran. Salam-salamnya buat seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Porak berdetak di jagung bang, sampai kering kerontang. Baik, iya, terima kasih untuk Mas Nawan ya. Lagunya nanti coba kita siapkan juga dari Roma Irama. Judulnya Quran dan Koran. Baik, berikutnya ada siapa? Halo, Perudangdut.
1: Dari Roma Irama. Quran dan
0: halo.
2: Selamat siang Bang Pedri.
0: Iya, selamat siang Bang. Apa kabar Bang?
2: Oh, kabarnya alhamdulillah baik sekali, sesuai dengan keadaan di apa di Mas Nawan tadi kan di Kemuning. Gimana?
0: Iya, di Jagong Bang.
2: Panas juga di sini, Bang.
0: Panas ya. Oke. Ya, halo. Heeh, Bang.
2: Ya.
0: Iya, apa kabar Bang? Siang ini Bang, sehat ya?
2: Kabarnya baik juga, cuaca pun lagi panas ini kan.
0: Oke, baik. Lagi santai juga ya siang ini Bang?
2: Oh iya, pasti lagi santai.
0: Oke, baik. Ada requestan lagu Bang?
2: Oh iya, pasti ada. Tapi sebelum saya coba salam dulu.
0: Oke, boleh. Silahkan Bang.
2: Pertama buat Bang Pajeri yang lagi tugas. Kemudian Bang Budi, Bang Cimru, Mbak Yaki, Mbak Ana, Mbak Nur, Mbak Selti, Mak Selvi, Mak Pita, Kak Yana, Bunda Hana, Om Yasin, Bang Iwan, Kak Afifah, Kak Amoy, Mak Selvi, Mak Pita, kemudian juga Bang Amirun, Bang Sabirun, Bang Mus, Bang Joy, Mas John, buat Kak Nadia, Tumirawati, Fitri di Baliatu, yang ada di PRG juga, yang ada di Begasing, juga Bang Adi, Bang Rahmat juga, Mas Nawan, Pak Usna juga ya, kemudian Bang Iwan, siapa? Bang Aramiko, Bang Mamat. Bang Mamat udah lama gak pernah nongol ini.
0: Iya.
2: Kak Fatima juga gak pernah, udah lama juga gak pernah nongol. Gak tahu beliau di mana kan. Yang pasti salam sehat semua. Caca, Sarah juga, Bang Anima, Kak Muna juga. Buat semuanya dari A sampai Z lah.
0: Oke.
2: Okay. Nanti kelamaan lagu gak terputar lagi ya.
0: Iya.
2: Saya mau lagi ini aja, lagu apa namanya?
0: Lagu apa Bang?
2: Yang dari Terisi Andrikan ada nggak Bang?
0: Gimana?
2: Yang dari Andrikan, Terisi Andrikan ada nggak? Yang?
0: Yang versi Andrikan.
2: Ya judul lagunya Yang Terisi Andrikan ada nggak?
0: Oh, ya yang ada Fitri Karlina nih Bang. Atau kita siapin nanti Bang, boleh coba saya cari dulu ya.
2: Oh iya ya.
0: Yang dari siapa tadi Bang?
2: Ya.
0: Yang dari versi siapa Bang? Andrikan.
2: Andrikan, Andrikan.
0: Oke, coba nanti kita siapin ya Bang ya.
2: Oke, mudah-mudahan ada ya.
0: Ya, oke siap Bang.
2: Yo, salam sehat, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Oke.
0: Iya, Bang Herman ya, request lagu Yang dari Andrikan ya. Oke, nanti coba kita siapin lagunya. Dan untuk yang ingin bergabung silahkan ya di 0821-6585-4676, WhatsApp kita di 0852-7082-5272 ya. Yang ingin bergabung di nomor tersebut silahkan di 0821-6585-4676. Iya, berikutnya ada siapa lagi? Halo, Perudangdut.
3: Yang adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Kak Ati di Tuang.
0: Kak Ati, apa kabar Kak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Kak Ati ya. Barusan.
3: Ini dengan bang siapa?
0: Saya Fajri Kak.
3: Oh Bang Fajri, udah lama nggak muncul kayaknya.
0: Baru muncul nih. Oke, ada salam juga seperti tadi dari Bang Herman ya.
3: Ya,
0: Bang. Ada salam juga dari Bang Herman tadi ya untuk pendengar, khusus juga untuk Kak Ati mungkin ya.
3: Ya.
0: Lagi gimana Kak cuaca di Toa siang ini?
3: Ya.
0: Cuaca di Toa gimana Kak?
3: Panas di sini Bang.
0: Panas ya. Baik. Ada requestan lagu Kak, silahkan.
3: Hujan di malam minggu lagunya Bang ya.
0: Hujan di malam minggu. Oke ya. Siap. Itu aja, ada lagi yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Oke, hujan di malam minggu. Kita hadirkan ya lagunya Hujan di Malam Minggu. Pendengar, tetaplah bersama kami untuk satu pilihan lagu ini kita hadirkan dulu. Oke, kita terima satu penelpon lagi. Halo, Pro Dangdut. Halo. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan ini. Kabari Kakina Porak.
0: Porak, Seluni Porak. Ini room ibu, room kakak Sahan ini. Oke, kuna kabar ka Ruhul ni? Oke, betul. Lari pendengar kawasan Tunjang Datu Beru. Siap.
1: Betul.
0: Tengah apa? Kira arah kak woy, selang mani arah selang kuren.
1: Isin bersemak ke uren.
0: Sejap pak uren ke, gerimis pora.
1: Bangi tidur turun ke lemi uren
0: ke. Mudah-mudahan ke kak. Oke.
1: Bangi uren kita ngomong lagu dangdut ini. Sambil golek-golek.
0: Ana lagu
1: tuh. Minum putih, minum dangdut, uren. Iya.
0: Hana lagu ika?
1: Air mata perkawinan di.
0: Air mata perkawinan. Oke.
1: Adi Mansur S ya. Assalamualaikum. Penyiar, abang penyiar, bebek ni. Dan salam-salamku pendengar RRT dari Sabang sampai ke Merauke. Semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur. Semoga terhibur lagu-lagu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita adikan dulu ya. Untuk pilihan lagunya sudah ngelis nih beberapa lagu. Kita mulai dari Roma Irama dengan Ibu Kota.

0: Live for Yay Info.
1: 1, 2, 3
2: Dari tempat. Dari tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
3: Cukup kayaknya ya.
1: Udah, capek. Minum ini nih.
3: Oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
3: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
3: Enak banget.
1: Seger gak?
3: Seger banget.
1: Mantap.
3: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
3: Oh,
1: iya.
3: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
3: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
3: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
3: Begitu ya?
1: Yoi.
3: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
3: Oke deh.
1: Ya.
2: Satu,
1: ya.
2: Dua,
1: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
2: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.

Ya, berikan pur satu RRI Takengun masih dengarkan pilihan lagu-lagu dangdut ya. Berikutnya ada Kak Ana ya. Assalamualaikum Bang, request lagu Bunga Cinta dari Ona Sutra. Salam buat abang penyiar, semoga sehat selalu. Di Pegasing cuaca di sini Bang panas ya. Oh, pas-pas geng. Ya, baik, terima kasih. Dan karena lagunya banyak juga ya, kita coba hadirkan dulu untuk beberapa pilihan lagu. Mudah-mudahan cukup waktu untuk kita hadirkan semua. Nanti akan dilanjutkan rekan Madiana saat lagi ya. Tetaplah bersama kami di 93 FM, dengar Pur 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: AI for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI for Yay Info.
2: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Siang hari ini saya lanjutkan untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sejenak tadinya untuk bukan sejenak, bahkan sejak tadi Anda ditemani rekan Fajri, namun belum bisa melanjutkan untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita karena satu dan lain hal.

Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat siang. Untuk siang hari ini mengucapkan salam lagi. Untuk siang hari ini boleh dua kali mengucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Peru Dangdut sejak tadi ditemani rekan Fajri, namun ada beberapa hal yang harus saya lanjutkan untuk Peru Dangdut ini.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat siang saya ucapkan untuk pendengarnya. Jadi seperti biasa hingga pukul 13 waktu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Pro Dangdut ini dilanjutkan. Jadi sebentar akan hadir untuk Anda lagu-lagu yang mengawali saya bersama dengan pendengarnya.

0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya sudah sejauh mana sebenarnya untuk perudangdut kita ini? Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ya sejauh mungkin pastinya. Sejauh-jauhnya gitu ya, karena kan perudangdutnya sudah sejak 13 sekian tadi itu. Selamat siang, assalamualaikum. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, kalau boleh saya tahu dengan siapakah, karena saya menggantikan Fajri ini.
1: Iya, tadi gak dengerin, tadi cowok, sekarang kok ibu.
0: Tunggu dulu. Saya ingat kemarin siapa ya? Eyang nih, Eyang kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Betul, Eyang ini.
1: Jangan Eyang.
0: Jadi
1: Mbah Gaul.
0: Mbah Gaul lagi.
1: Iya, kalau dipanggil Eyang nanti sangkanya cucu saya enggak tahu.
0: Enggak, lagian apa namanya, seperti saya bilang kemarin, manggilnya terakhirnya itu yang orangnya dia kepikirannya kemana gitu. Apa yang lagunya gitu kan? Jadi ini Mbah Gaul aja lah gantinya gitu ya.
1: Iya, Mbah Gaul.
0: Lagunya apa, Gerangan?
1: Lagunya Nelongso dari Didi Kempot.
0: Nelongso.
1: Salam-salamnya semua saja dari A sampai C.
0: Siap.
1: Tidak ada kecuali.
0: Siap.
1: Yang kami akhiri. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, di Pulau Dangdut. Dangdut adalah kita di waktu ini. Ada yang bisa saya temani lagi untuk pendengar RRI Takengon? Selamat siang. Apa kabarnya Pro Dangdut?
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Dangdut di mana-mana, Mbak Na.
0: Oh, Dangdut adalah kita. Dangdut ada di mana-mana. Hari ini bagaimana? Tadinya memang Fajri yang nemani, tapi sekarang saya sebentar yang juga nemani.
2: Hari ini seperti biasa, Mbak Na.
0: Iya.
2: Wajahnya panas-panas berdetak ini, Mbak Ana.
0: Memang iya, panas sekali. Wanti-wanti kaminya tadi juga kalau mau
2: Bukan panas sekali. Panas sekali kan sungai itu.
0: Jadi ini antara sungai dan kali gitu ya, Bang ya.
2: Panas berdetak itu, Mbak Ana.
0: Itu antara sungai dan kali tadi itu kan.
2: Oke, Mbak Ana, ini apiku mau habis baterainya nih, Mbak Ana. Saya bisa dulu, Bang.
0: Iya, jadi
2: lagunya dari Lola Drakor. Judulnya Bagaikan Garam Dibuang ke Laut.
0: Sama seperti kemarin.
2: Ya, sama seperti kemarin. Iya. Enak lagi si anu kata-katanya tumpahan
0: Nawe. Oke, kita coba.
2: Kita berjuang sudah capek-capek, tapi sia-sia kita enggak naga.
0: Ternyata tidak
2: itu
0: ada rasa.
2: Bagaikan garam dibuang ke laut itu kan sama saja beraras nanah ya, enggak?
0: Itu rasanya pun enggak ada kan gitu, karena kan sama-sama garam yang dibuang, garam ya, yang
2: kalau di laut rasanya enggak tajam kali rasanya, tapi kalau di dalam toples itu tajam rasanya, enggak nanya. Itu bagikan garam dibuang ke laut ya, sia-sia semua tuh, mana
0: ya Allah, memang seperti itulah kita ini, jadi harus bagaimana lagi.
2: Jangan seperti kita tuh, anak, seperti lagu,
0: no? Oh iya, seperti lagu, kan kita nggak ada kaitannya.
2: Kita kan nggak anggap sama kita kemerahnya.
0: Kita kan nggak sama.
2: Dalam-dalamnya Mbak Ana, Mbak Ana sepada, tidak selalu.
0: Iya, oke.
2: Abang tarukan, tidak selalu. Mungkin penyar-penyar takingan, Mbak Alga, Mbak.
0: Iya.
2: Tanya, kalau kemarin itu sebutan bateri kuning yang warna yang Mbak Ana ini.
0: Siap, pokoknya. Jadi mengiwi kan saya isi ya?
2: Hah?
0: Kayaknya mengiwi isi karena bateri Ana ngilang.
2: Ada radio untuk main mana?
0: Iya, siap.
2: Saya bikin teman gambar ya. Oh ya, aku pun datang buci, katim buntel ini.
0: Jadi betul enggak lagu isinya gitu ya, Gebang, lagu acara-acara kawinan enggak?
2: Oh ya,
0: hal mamnya kita cerita bang, kaya pasti ngempot ke diri. Tapi mana gara nyanyi apa kena ku apa lagunya yang kena ku nya teh yang gitu.
2: Apa lagunya yang dia tak anu ke seluruh ke dengar ku apa yang kamu semuanya. Ya saya enggak pernah kan sayang
0: sayang. Oh ini anak kecil. Jema diiyangin ke bentar ya enggak.
2: Oh nama lebay leboy. Dan untuk yang tenaga abah gaulnya dan untuk semua pendengar setiap hari Tatingon di mana saja berada semua tak tentu tambah nama.
0: Ya, ya betul.
2: Sekolah yang tenaga.
0: Oke, Lora Drake bagaikan garam di.
2: Bami kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita terus dulu ya untuk dengerin lagu untuk siang hari ini, baru kembali satu persatu lagu dari pendengar pada Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ada waktu kok 30 menit lagi ada waktu, enggak lagu yang kita terima-terima telepon ya.

Pro Dangdut Dangdut adalah kita menemani Anda lagi dengan untaian lagu-lagu dangdut yang masih kita hadirkan lagi untuk siang hari ini.

0: Telepon lagi pendengar RRI Takengon. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siang kembali.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita, Mbak Anjali.
0: Dangdut adalah kita. Ntar nama itu lengket, jadinya gimana tuh, Pak Bayu? Tapi kalau secantiknya Anjali ya nggak mirip-mirip kali, tapi 20% kali ya.
1: Ya, sekitar 12 lah.
0: Kok 11-12 juga mendekati, tapi cuma ya 20% gitu lah.
1: Itu kan bukan, tapi di ikon rahulnya itu
0: 11-12. Oh. Oke, okay, sedang apa ya panas-panas gini?
1: Lagi istirahat nih, Mbak. Pulang kemarin kecapean dari kota kering.
0: Memang seperti itu. Siapapun kita, jaga kesehatan kita semuanya, pendengar di mana saja Anda berada. Ini lagi panas-panasnya nih.
1: Jadi terlalu kemarin sudah dirawat itu.
0: Gitu. Ya, rezeki oh ya, Pe.
1: Berarti kita sendiri mati, Mbak. Karena semua sudah langsian.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Ayolah kalau gitu kita berdangdut dulu untuk siang hari ini.
1: Masih punya waktu, Mbak?
0: Oh, masih ada lah, masih ada.
1: Kalau masih punya waktu ini mungkin agak nyari lagunya.
0: Lagu yang mana kira-kira nih?
1: Judulnya kurang paham, cuman lagunya ini Legar Semangat Era Pembangunan. Udah tahun 90-an lebih itu mungkin punya lagunya.
0: Tahun berapa kira-kira lagu itu ya, Mas Bayu ya?
1: Kurang paham juga sih, Mbak, orang kita sekolah tidak ada lagunya.
0: Konon saya masih usia 12-an barangkali masa itu. Atau ikut aja dulu, atau sambil-sambil saya carikan seperti cerita tadi, mungkin waktunya ini, itu. Kan itu aja memang alasan kita.
1: Boleh.
0: Sip, sip. Ada ada Didi Kempot Nelongso yang dipilihkan sama Mbah Gaul tadi itu.
1: Mantep.
0: Oh, mantep.
1: Ya, caranya buat Mbak aja juga
0: selalu. Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu.
1: Sehat semuanya. Jadi baik enggak salah mana waktunya dihitung soalnya kan.
0: Sip, sip. Siap.
1: Selamat tugas Mbak Ana.
0: Baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semantep apa yang dipilihkan sama, kalau tadinya kemarin Eyang manggilnya, sekarang diganti Untung Gredatu Gaul.

0: Pendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, masih kita hantarkan untan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di kesempatan siang hari ini. Kemarin kata Bang Mus, bukan mataharinya yang panas, kita yang kepanasan. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Siang, Pro Dangdut Kana.
0: Oh iya, selamat siang juga Pro Dangdutnya. Apa? Lagu-lagu dangdut kita kayaknya nggak apa-apa. Suasana panas di luar, kita ngedangdut aja gitu. Sekarang lagu yang mana yang harus saya hantarkan?
1: Dari Cangduri nih Kana.
0: Oh, dari Cangduri.
1: Saan kebetikaan nih?
0: Cangduri Pelip deh, pendengar Pro Dangdut nih. Itu ketulah disebutkan satu-satu geraling.
1: Naga keren kenal sih aku kan naga.
0: Lah maklum lah umur nih penge 32 karena dia.
1: Betul kan. Itu lagu nih Kana.
0: Lagu ini
1: debu-debu jalanan deh Kana.
0: Dangdut
1: kan ayo.
0: Debu-debu.
1: Sepuluh dangdut ini kan?
0: Dangdut lah ini sah jam 3 nih. Debu-debu jalanan ga?
1: Debu-debu jalanan deh Kana.
0: Oh, porak-porak lu nih memang medul.
1: Karena lu dulu nipil ngomong kuku kan?
0: Enggak, lagu si keriting kendiri. Germa IP aku salah dengan keriting.
1: Jadi turun kriting karena nanti tiruai karena.
0: Okay, mudah-mudahan ini uran mikir, mudah-mudahan sejenak saja biar kita peger ke aramu mublangi pora gerka.
1: Turun kira tu
0: tu. Soalnya dulu turun bedak kuna des warnai agak-agak ke mana nih, agak ke oren-oren karena dia.
1: Karena betul ya.
0: Jadi mublangi pura kita. Boh, jadi boh sebutan sendiri yo. Cangduri ini lip dep dengan kami pe.
1: Oh, bom salam-salami ke anak.
0: Boh.
1: Salam-salami ke anak. Semangat nyeri ke anak.
0: Iya, berizin ya.
1: Tepi Kak Nur kan.
0: Iya, sip.
1: Nyeri. Asing
0: jet ni kan? Iya, kak. Nyebewe ni hari Sabang sampai Merauke si mengi-mengini gerka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya kan ana nyisip-nyisip kan ya, nyisip-nyisip tapi sudah ditemani sama Bang Fajri sebelumnya. Mas Nawan sudah ke tadi Mas Nawan lagunya Mas Nawan saya ngecek ini. Tiga segerilan sampai ini karena dia.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tapi kan ujung-ujungnya didoain juga semoga bahagia. Semoga pendengarnya bahagia karena sudah kami hantarkan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini, dan semoga juga lagu-lagu tadi itu berkenan di hati di saat sedang beristirahat, yang sebelumnya juga sudah dihantarkan lagu-lagu dari pendengar itu sama Bang Fajri ya. Jadi saya cukupkan dengan lagu-lagu dangdut ini. Uraian berikutnya memang saya juga yang menemani, tapi untuk format yang berbeda. Dan pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, jadi teduh, jadi nyaman untuk siang kita dengan dengan lagu-lagu yang sudah hadir. Nantinya saya temani banyak rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya mewarnai suasana siang kita semuanya. Pendengar RRI Takengon, terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih sebelum-sebelumnya untuk lagu-lagu dari RRI Takengon dan bahkan informasi-informasinya.

Pendengar RRI Takengona, selamat sore. Dan untuk sore hari ini, rangkaian-rangkaian lagu dan juga informasi nantinya masih akan bisa Anda dengarkan lagi, pendengar RRI Takengon. Untuk waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat ini, kita ke rangkaian program berjaringan nasional Pro 1 seluruh Indonesia untuk Asca Cita berjaringan nasional. Selamat siang pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, juga mengucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan lagi.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold EP Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara.

0: Hari ini, mengapa Pak, bangunan ini begitu penting untuk terus dilestarikan, Pak?
1: Bangunan, dimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu, gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iskandar Sani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik, Pak. Kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih, Pak, prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya, kan? Seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu, juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya, kan? Kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti ngecetan
2: itu rehabilitasi
1: itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya mobilnya harus dilakukan sering paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini, berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
1: Itu sudah dilakukan, Pak. Seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih, Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
1: Ya, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda, Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
1: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya untuk fotografi juga misalnya di sini menonton juga isinkan ada di lapil misalnya theater mini home theaternya ada di sini dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno, Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting, kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Daya, salam kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamo, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya

musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah kan bagaimana jauh, bukan jauh ya, tapi sudah antisipasi semua yang namanya apa alam seperti angin, angin angin kencang ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam. Bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri. Nah, kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam apa pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap apa lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang. Setelah garang baru namanya pola, bukan pola. Setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya.
Nah, makanya di dalam sistem

0: pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah apakah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
1: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita. Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
3: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah. Dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba, rumah-rumah tradisi ruang kampung, atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna, batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan, dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Sacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung.

0: Sore pendengar, kembali kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Duru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya itu, jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul.
2: Pendengar RRI Takengon dari Gunung Sitoli untuk Beranda Asca Cita Berjaringan, kita cukupkan sementara untuk waktu kumandang azan asar. Kawasan Takengon dan sekitarnya sudah akan kita dengarkan.

الله أكبر الله أكبر.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Dan pendengar RRI Takengon, selamat siang, ya selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, yang sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. RRI Takengon merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi selanjutnya. Kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat pada pagi hari menjadi wujud pelayanan yang langsung dirasakan warga. Personel Polsek Pegasing Polres Aceh Tengah melaksanakan strong point dengan mengatur lalu lintas dan membantu pelajar menyeberang jalan di Jalan Takengon Isak, Kecamatan Pegasing, Kamis 27 Agustus 2026. Kegiatan dimulai dari pukul 7.05 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan Aibda Luffy Susanto dan Bripka Sedia Putra. Petugas berada di lokasi saat arus kendaraan dan aktivitas masyarakat mulai meningkat, terutama ketika pelajar berangkat ke sekolah. Selain mengatur pergerakan kendaraan, personel turut membantu warga dan anak sekolah menyeberang jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah potensi kecelakaan di tengah kepadatan.

0: sesungguhnya.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

0: Yo, que borracho, que borracho, le borracho.
1: Eli, liburan yuk, healing, healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
2: Soal nabung? Aku juga.
1: Yuk, luar negeri yuk, luar negeri, Li.
2: Shh. Ke luar negeri? Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
1: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia.

Anda, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berkontribusi dalam kehidupan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan peran, melainkan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap orang. Pengaruh utamaan gender adalah upaya memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan memperhatikan kebutuhan perempuan maupun laki-laki secara setara. Dengan begitu, manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh semua tanpa diskriminasi. Di rumah, mari saling berbagi tanggung jawab. Di sekolah, berikan kesempatan yang sama untuk belajar dan berprestasi. Di tempat kerja, hargai kemampuan, profesionalisme, dan dedikasi, bukan berdasarkan jenis kelamin. Kesetaraan gender menciptakan keluarga yang harmonis, lingkungan yang inklusif, serta masyarakat yang lebih maju dan sejahtera. Ketika setiap orang diberi ruang untuk berkembang, potensi terbaik bangsa pun akan tumbuh. Pengaruh utamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama, karena pembangunan yang adil dimulai dari kesempatan yang setara. Setara dalam kesempatan, bersama membangun masa depan.

0: Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.
1: Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk sore hari ini. Dan banyak yang sudah berlalu karena ada yang menjalankan ibadah sholat asar, ada yang baru pulang, dan ada yang sejak tadi sudah dengerin RRI, nunggu-nunggu kita menyampaikan informasi lagi. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat sore untuk sore hari ini. Dan yang kita rangkaikan terus bagi pendengar RRI Takengon, selamat sore. Nantinya setelah lintas 17 warta berita berjaringan Aceh, okelah, banyak permintaan untuk lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo.

pendengar RRI Takengon, untuk sore hari ini untayan lagu-lagu yang masih mewarnai suasana sore Anda nantinya berpadu dengan untayan lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo. Sore ini sudah agak teduh, sudah agak nyaman kita rasakan untuk sorenya kita, dan kalau masih sampai maghrib, telaga kita masih akan panas, berarti masih isyarat belum musim hujan sepertinya ya. Yang di rumah sudah selesai sholat asar, sudah pulang dari kebun, sudah kegiatan di kebun juga belum memerah kopi kita, tapi tetap dengan aktivitas yang ada, sore ini sedang istirahat. Dengarkan kami yang pasti setelah lintas 17 ya, untuk rangkaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo.

Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk yang baru saja tiba di rumah, selamat beristirahat kami ucapkan untuk Anda. Dan juga lihat-lihat suasana-suasana di sekitar, untuk tadinya dengan kegiatan-kegiatan warga kita gak ngikutin karena kita lagi di tempat kerja atau di tempat-tempat usaha kita. Kalau acara keluarga mungkin jam segini sebagian ngikutin. Dan pendengar RRI Takengon, kalau sudah di luar jam kerja kita, pasti kita dengan lingkungan-lingkungan sekitar kan beradaptasi.

sore, dan untuk sore hari ini kita jelang waktu yang menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk kita mendengarkan rangkaian Warta Berita Berjaringan Aceh Lintas 17. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore, selamat mendengarkan.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, korban

Hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syekh Kuala Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pegan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syekh Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40 korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di Pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Juga menyisir dari daratan dan menyerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas keluar ya sebentar, ada pengobatan. Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pase, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, kita berikan 30 ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tuan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Di mana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha yang mengalami awalnya dulu di Kecamatan Jompelawan agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
9: Merupakan salah satu dari program Satgas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi hari ini untuk dua objek.
7: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
11: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
12: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
11: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal.

0: kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Kodim 0119 BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Berita terakhir dari Tanah Gayuh, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja laporan. Maksud kami laporan dari Sanusi.
3: Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan
4: hasilnya hari ini. Pertama dari tata boga. Tata boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga butter. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada dekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus, ini adalah karya terindah dan ini yang kita harapkan ke depan bahwa anak muda kita bisa mandiri.
3: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Muizah Uswa menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang.

0: Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
1: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasiter Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan berada di Balohan, Anoi Hitam, Jaboy, Batesuk dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
2: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit becak roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit

0: kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
1: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nizam Lona melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syabdul Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulus Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombi. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anakam pun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
4: Dalam rangka memperingati HUT yang ke-81. Kepada kita, warga masyarakat yang ada di sini agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat kita di sini.
3: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas

Selamat sore saudara pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian warta berita berjaringan Aceh Lintas 17 di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat sore kami ucapkan untuk sore hari ini. Serangkaian lagu dan juga informasi masih akan Anda dengarkan di sini bersama dengan RRI Takengon.

4 sore hari ini sambil ngopi dan gak kemana-mana, akan di rumah saja. Jadi waktu yang pas ketika istirahat sebentar, ada untayan lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayo mewarnai suasana sore.

Sore pendengar RRI Takengon, untuk sore hari ini, sore yang cantik ditemani dengan rangkaian lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo seperti yang pendengar inginkan, yang kita tempatkan untuk

Nasihat atau petua dari dataran tinggi Gayu. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakat, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

Ini untan lagu-lagu yang Anda dengarkan menghibur kita semuanya selama sore untuk Anda ketika sinar matahari masih cukup tinggi untuk waktu ini, diteduhkan dengan untan lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo yang masih mewarnai suasana sore kita bersama. Selamat sore pendengar di kediaman, selamat beristirahat sebagian kalaupun sore ini masih banyak-banyaknya para konsumen barangkali, para pembeli kafe-kafe di Dataran Tinggi Gayo dengan kopi-kopi sajian mereka, atau kebalik, sajian kopi.

0: Kengon, kalaupun tadinya ada yang mengatakan betapa deh. Berizin, terima kasih sore ini di waktu yang sedikit, di waktu yang singkat kita hantarkan untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo. Oke, mudah-mudahan jadi apa namanya nih obat ketika jadi bulu perindu. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, ke arah Pesimu Kali. Jadi sudah diwakili dengan untaian lagu-lagu dari Datan Tinggi Gayo sore ini. Tapi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat saja.
1: Nasihat dan juga petuah dari Datan Tinggi Gayo. Bulat lagu umut, tirus lagu gelas. Bulat seperti umbut atau batang pisang. Lancip seperti gagang pancing. Antara satu dengan yang lain harus mufakat dan satu tujuan untuk meraih cita-cita atau maksud bersama.

Selamat sore pendengar RRI Takengon. Untuk sore hari ini, rangkaian lagu-lagu dari Datang Tinggi Gayu melengkapi, menghantarkan kita ke waktu yang menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk rangkaian informasi lain yang tentunya kita untaikan lagi bagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat sore untuk kesemuanya, dan sore ini informasi lagi melengkapi yang dihantarkan sejak pagi dari RRI Takengon.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat sore dari RRI.co.id. Informasi yang disampaikan sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan Karhutla. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan. Presiden menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan, kata dia, dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat dengan sengaja. Edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala negara mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar RRI Takengona, kita nantikan untuk dapat mendengarkan pengajian dari Masjid Agung Ruhama Takengon sekaligus setelahnya untuk kumandang azan maghrib untuk kawasan Takengon.

Pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan untuk seterusnya RRI Takengon merangkaikan beberapa rangkaian lagu dan juga informasi pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda akan mendengarkan rangkaian Warta Berita Sentral. Dan seiring saya juga undur diri dari ruang dengar Anda, ada rekan Ari yang akan melanjutkan untuk rangkaian lagu dan juga informasi tersebut. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, selamat malam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
2: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka. Mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain. Sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Tenaga Kio Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu nah, untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya, seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi, sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kentia rumah tuh, jadi semuanya hilang. Ya, terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para online. Saat ini pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan Undang-Undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsu Rijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita awal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama sensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan Undang-Undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundur apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumah.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk kuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045. Dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum, kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk

Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTI.

0: kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
1: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
3: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
4: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang dukung kita juga semakin kuat.
3: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
5: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
3: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pradita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter X di @RRI Programa 3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Pro1 RRI Talking On, yang tadi ya dari tadi sore ya dari jam 3 sudah ditemani oleh Kak Ana sampai dengan jam 19 tepat tadi ya. Sekarang saatnya saya nih Ari yang akan menemani waktu Anda dari pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi sampai dengan nantinya pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini ya, kita dengarkan dulu, ini ada Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama saya Ari di Pro1 RRI Takingon yang kami pancarkan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutelut Kebayakan, Takingon, Aceh Tengah di 93 MHz. Pendengar, kami hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.
3: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama. Setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat, sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
4: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi riba, menyelamatkan ekonomi umat. Riba adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang dalam Islam. Riba berarti mengambil tambahan dari pinjaman atau transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Perbuatan ini merugikan orang lain, menimbulkan ketidakadilan, dan menghancurkan keberkahan dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan gila. Demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Ayat ini menunjukkan betapa kerasnya larangan riba. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa riba adalah perbuatan yang merusak tatanan ekonomi dan kehidupan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang menerima riba, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik riba akan mendapatkan laknat dari Allah. Hal ini menunjukkan betapa besar bahayanya riba bagi individu maupun masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, riba sering muncul dalam bentuk bunga pinjaman, transaksi tidak adil, atau praktik ekonomi yang merugikan pihak lemah. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dan berusaha menghindari segala bentuk riba. Menjauhi riba bukan hanya menyelamatkan diri dari dosa, tetapi juga menyelamatkan ekonomi umat. Dengan menjauhi riba, kita membangun sistem ekonomi yang adil, penuh keberkahan, dan mensejahterakan semua pihak. Mari kita bersama-sama menjauhi riba dan segala bentuknya. Pilihlah jalan yang halal dalam mencari rezeki. Gunakan sistem ekonomi syariah dan tanamkan kejujuran dalam setiap transaksi. Dengan demikian, kita akan menyelamatkan diri, keluarga, dan umat dari kehancuran ekonomi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjauhi riba, menjaga keberkahan rezeki, dan membangun ekonomi umat yang adil dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Ya pendengar, sambil kita menunggu, sembari kita menunggu ya azan sholat isya langsung dari Masjid Rahmat Hakingon, kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

siapa yang menjaga solat lima waktu, maka Allah memuliakan dengan lima macam. Dihindarkan kesempitan hidup, dihindarkan siksa kubur, diberi kitab amalnya dengan tangan kanan, berjalan di atas sirat bagaikan kilat, masuk surga tanpa hisab.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

Pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selamat menunaikan ibadah salat Isya bagi yang menjalankannya.

0: Ya pendengar setia Prosatu RRI Takingon, kami hadirkan mini drama dengan judul Langkah Yang Tertunda, produksi dari RRI Takingon.
1: RRI Takingon mempersembahkan mini drama Langkah Yang Tak Terhenti, diperankan oleh Siti Mulyani sebagai Mira, Fazri sebagai Raka, Eliana Rizky sebagai Bu Sinta. Selamat mengikuti. Sudah berapa kali aku coba, tetap saja gagal.
2: Raka, kamu di sini? Aku dari tadi nyari-nyari kamu.
1: Aku cuma butuh waktu sendiri, Mir.
2: Kamu lagi mikirin lamaran kerja itu ya, Raka ya?
1: Iya, nanti kami hubungi. Kalimat paling halus untuk bilang aku tidak diterima, Mir.
2: Bukan gitu, Raka. Mungkin mereka belum lihat kemampuan kamu yang sebenarnya.
1: Atau mungkin mereka hanya melihat kursi roda ini, Mir.
2: Raka, kamu itu bukan kursi roda. Kamu itu orang yang paling tekun yang pernah aku kenal. Kamu jago desain, kamu teliti. Itu yang paling penting, Raka.
1: Tapi dunia nggak selalu lihat itu kok.
2: Kalau dunia nggak lihat, kita yang buat mereka melihat.

0: Nah, ini tempatnya Raka. Percetakan Bu Sinta.
1: Aku nggak yakin, Mir.
0: Aku yang akan yakin. Kamu tinggal masuk dan tunjukkan siapa kamu.
2: Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?
0: Selamat siang, Bu. Kami ingin melamar pekerjaan.
2: Oh, silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Apa keahlianmu?
1: Saya bisa desain grafis, Bu. Saya biasa membuat poster, brosur, dan juga undangan, Bu.
2: Ada contohnya?
1: Ada, Bu.
2: Ini kamu yang buat?
1: Iya, Bu.
2: Bagus, rapi, warnanya pas. Tapi pekerjaan di sini cukup padat. Kadang harus cepat, kadang lembur. Kamu sanggup?
1: Saya mungkin bergerak lebih lambat, Bu. Tapi saya tidak pernah menyerah sebelum pekerjaan selesai.
0: Raka juga selalu tepat waktu, Bu. Dia orangnya disiplin, loh.
2: Baiklah, saya kasih kamu kesempatan. Masa percobaan 1 bulan.
0: Benarkah, Bu?
2: Iya, tapi ingat, saya menilai dari hasil kerja, bukan belas kasihan.
1: Terima kasih, Bu. Saya tidak akan mengecewakan.

0: Raka, gimana hari pertama kerja kamu?
1: Capek, tapi menyenangkan sih.
0: Aku lihat kamu cocok di sini.
1: Awalnya aku takut, tapi Bu Sinta ternyata adil.
2: Raka, desain brosur ini sudah siap?
1: Sudah, Bu. Ini hasilnya.
2: Cepat juga kamu kerjanya, dan hasilnya bagus.
1: Terima kasih, Bu.
2: Teruskan, jangan cepat puas ya.
3: Raka, kita dapat pesanan besar. Deadline-nya besok pagi.
1: Besok pagi, Bu?
3: Iya, bisa?
1: Saya coba, Bu.

0: Raka, kamu masih di sini?
1: Aku harus selesai malam ini, Mir.
0: Kamu sudah kerja dari pagi loh, Raka.
1: Ini kesempatan, Mir. Aku nggak boleh gagal.
0: Oke, aku temani ya. Raka, bagaimana hasilnya?
1: Ini, Bu. Sudah selesai.
0: Wow, sempurna. Kamu bekerja semalaman?
1: Iya, Bu.
0: Saya salah kalau pernah meragukanmu. Mulai hari ini, kamu resmi bekerja tetap di sini.
1: Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
0: Aku bilang juga apa, Raka? Kamu pasti bisa.
1: Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah menyerah, Mir.
0: Bukan aku, Raka. Itu kamu sendiri, usaha kamu sendiri.
1: Ternyata keterbatasan bukan akhir dari segalanya ya. Justru dari situ aku belajar melangkah dengan cara yang berbeda.
0: Dan kamu sudah membuktikannya, Raka, bahwa sukses bukan tentang seberapa sempurnanya kita, tapi seberapa kuat kita bertahan.
1: Langkahku mungkin berbeda, tapi aku tidak akan pernah berhenti. Keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi. Selama ada tekad, usaha, dan keyakinan, setiap orang berhak untuk sukses. Demikian mini drama produksi RRI Takengon.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama

kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah, cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah, lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.

Baik pendengar, kami hadirkan informasi dari Tanogayo. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menghadiri pembukaan pemilihan Duta Genre atau Generasi Berencana Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 di Aula Penyuluh KB Kecamatan Bukit, Kamis 27 Agustus 2026. Kepala Dinas P3AKB Bener Meriah Edi Jaswin mengatakan pemilihan Duta Genre bertujuan membentuk remaja yang tangguh, berkarakter dan mampu merencanakan masa depan serta kehidupan berkeluarga dengan baik menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, Duta Genre diharapkan menjadi edukator sebaya yang aktif menyebarkan pesan positif, termasuk pencegahan pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja. Wakil Bupati Armia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut dan meminta para finalis menjadikan ajang Duta Genre sebagai wadah untuk menjadi teladan bagi generasi muda. Ia juga berpesan agar remaja memiliki cita-cita, menjaga pergaulan, menghindari pernikahan dini, serta memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Duta Genre yang terpilih diharapkan dapat terus hadir sebagai teman sebaya dan penggerak kegiatan positif bagi remaja di Bener Meriah. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Tahukah Anda, banyak orang yang mengira disabilitas selalu terlihat secara fisik, padahal tidak semua disabilitas tampak dari luar. Ada disabilitas yang tidak terlihat, seperti gangguan pendengaran, autisme, disleksia, atau kondisi kesehatan tertentu yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Fakta menarik lainnya, penyandang disabilitas telah banyak menciptakan karya, inovasi, dan prestasi di berbagai bidang. Mulai dari olahraga, seni, teknologi, hingga dunia usaha. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik, melainkan oleh kesempatan, semangat, dan dukungan dari lingkungan. Karena itu, mari biasakan untuk tidak mudah menilai seseorang dari penampilannya. Hormati perbedaan, bangun lingkungan yang inklusif, dan berikan kesempatan yang setara. Sebab, setiap orang memiliki potensi luar biasa untuk berkarya dan menginspirasi.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi seputaran Tanogayo. Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar melakukan audiensi dengan Mercy Corp Indonesia di Pendopo Bupati Bener Meriah Kamis 27 Agustus 2026. Audiensi tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam mendukung pemulihan masyarakat pasca bencana, khususnya di sektor pertanian, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bupati Tagore Abu Bakar menegaskan bahwa pemulihan pasca bencana tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat. Menurutnya, sinergi dengan lembaga kemanusiaan dan pembangunan seperti Mercy Corp Indonesia diharapkan mampu menghadirkan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi masyarakat Bener Meriah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pun berkomitmen terus membuka ruang kerjasama dengan berbagai pihak guna mempercepat pemulihan pasca bencana dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Pendengar, untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Teman-teman, kalau sedang mencari destinasi wisata alam yang menawarkan suasana sejuk dan asri, air terjun Mokokawa di Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Air terjun Mokokawa menyuguhkan pesona alam yang masih terasa alami, aliran air yang jatuh di antara pepohonan hijau menciptakan suasana yang cocok untuk melepaskan penat dari rutinitas. Bukan hanya menikmati pemandangan, perjalanan menuju kawasan air terjun juga bisa menjadi bagian dari pengalaman wisata. Suasana alam yang tenang membuat perjalanan terasa lebih berkesan, apalagi bagi yang ingin sejenak menjauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Saat berkunjung, jangan lupa tetap menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Bawa kembali sampah, jangan merusak tanaman, dan hormati aturan yang berlaku di kawasan wisata. Jadi, kalau berkesempatan menjelajahi Luwuk Banggai, yuk masukkan air terjun Mokokawa ke dalam daftar destinasi. Karena Indonesia bukan hanya indah untuk dikunjungi, tapi juga wajib kita jaga.

Pendengar, kita beralih ke berita nasional. PLT Kepala Pusdatinkom BNPB, Berton SP Panjaitan mengklarifikasi video wawancara dirinya di Labuan Bajo. Video tersebut beredar di media sosial ketika penanganan gempa Nusa Tenggara Timur masih berlangsung. Berton mengatakan wawancara berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Wawancara tersebut membahas perkembangan penanganan gempa Nusa Tenggara Timur untuk kebutuhan komunikasi publik. Menurut Berton, wawancara berlangsung di sekitar Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo. Kawasan tersebut menjadi salah satu simpul pendukung distribusi logistik untuk wilayah Flores bagian barat. Sebelum wawancara, Berton menyempatkan makan malam di lokasi tersebut. Ia mengatakan tetap melakukan koordinasi terkait penanganan bencana. Berton kemudian mengikuti siaran langsung dari lokasi tersebut karena membutuhkan tempat yang relatif tenang. Wawancara dilakukan untuk menyampaikan perkembangan penanganan gempa kepada masyarakat. Video tersebut sebelumnya menimbulkan anggapan bahwa Berton sedang bersantai ketika penanganan gempa berlangsung. Berton menjelaskan konteks kegiatan dan waktu pelaksanaan wawancara tersebut. Sementara itu, BNPB hingga 22 Agustus 2026 masih melakukan koordinasi dan distribusi bantuan untuk mendukung penanganan dampak gempa NTT. Bantuan yang dikirim sejak 15 Agustus mencapai 954 ton. Bantuan tersebut didistribusi melalui 68 sorti penerbangan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Data tersebut merupakan capaian distribusi bantuan BNPB hingga 22 Agustus 2026. Untuk informasi lainnya dapat Anda baca langsung di kbrn.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Kemenak Provinsi Aceh mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahan persoalan lesbian, gay, biseksual, transgender atau LGBT dengan memperkuat pembinaan masyarakat melalui penyuluh agama di setiap kabupaten kota. Kepala Kanwil Kemenak Aceh Dr. Randes Haji Azhari MSI mengatakan, para penyuluh agama memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya orang tua, agar semakin memahami pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendampingi perkembangan anak. Menurut Azhari, penguatan pembinaan juga perlu dilakukan di lingkungan madrasah dan pondok pesantren. Pendidikan karakter serta penguatan nilai-nilai agama dinilai penting untuk membekali remaja agar mampu menjaga diri dan tidak mudah terpengaruh lingkungan maupun informasi negatif.

Penyandang disabilitas tidak membutuhkan rasa kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara untuk belajar, bekerja, beraktivitas, dan meraih cita-cita. Kita bisa memulai dari hal sederhana, menghargai perbedaan, menyediakan akses yang ramah, dan membantu dengan penuh hormat. Karena masyarakat yang inklusif adalah masyarakat yang memberi ruang bagi semua. Disabilitas bukan batas. Mari wujudkan Indonesia yang setara dan ramah untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Pro 1 FM di 93 MHz. Malam ini kita telah memasuki segmen yang ditunggu-tunggu para pendengar ya. Ada Ruang Rindu. Yang khususnya malam ini kita Ruang Rindu di lagu-lagu Malaysia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Baik pendengar, untuk yang mau bergabung kami persilakan nih. Line telepon sudah saya buka di 082165854676. Atau yang malu-malu untuk ngobrol nih bisa langsung 085270825272 untuk mengirimkan WA ataupun pesan singkatnya ya pendengar ya. Untuk meninggalkanmu dermaga saksi. Ya, selamat malam kembali untuk pendengar yang mungkin lagi persiapan untuk istirahat nih. Atau mungkin udah ada yang mulai tarik selimut. Atau masih ada yang sambil ngopi, sambil istirahat, mendengarkan lagu Malaysia untuk malam hari ini di Ruang Rindu ya. Pendengar, line telepon sudah saya buka. Silakan hubungi di 082165854676. Atau yang malu-malu bisa di 085270825272 untuk pesan singkat atau WhatsApp ya.

Ya baik pendengar, masih bersama saya Ari di Pro 1 RRI Takengon di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih saya tunggu nih di 082165854676 atau melalui pesan singkat di 085270825272. Jangan nanti di saat line telepon penuh nanti pada protes nih. Ini lagi line telepon kosong, masih saya tunggu pendengar.

0: Pendengar, kita terima telepon perdana nih untuk malam ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Ri.
0: Dengan siapa ini, Bang? Di mana? Dengan Bang, ha? Bang Boy, Bang Joy, kah ini?
1: Ada Pak Joy.
0: Bang Joy.
1: Ada terseratus di Bang Ati.
0: Gimana, Bang? Suaranya agak putus-putus nih, Bang.
1: Ya ampun, Bang, buat radionya konvoi jaringan.
0: Itu kayaknya udah bisa pasang tower tuh, Bang. Atau penguat sinyal gitu.
1: Jaringan sinyal.
0: Oke. Gimana, Bang, kabarnya malam ini nih, Bang?
1: Istirahat ini.
0: Lagi istirahat sambil ngopi, enak tuh, Bang, ya.
1: Sambil ngopi, merokok.

0: Malaysia deh malam kelam ni ke?
1: Oh.
0: Ana.
1: Dong hari anu dekat hari. Hari Mai.
0: Mai.
2: Sarah.
0: Mai Sarah ke?
1: Ada kompong gue kuduk ni muni.
0: Ah, Mai Sarah ke perini?
1: Ah, perini Mai Sarah perini. Akal anu kakak iya.
0: Oh, kakak iya. Bumi salam deh.
1: Ngeri, ngeri kerang kakak itu sedara. Pernyata Mai Suri kan pernyata.
0: Mai Suri. Mana judulnya bang, Mai ini?
1: Hari Mai judulnya Sendiri.
0: Sendiri?
1: Iya.
0: Itu abang rame ya, nanti sendiri.
1: Sekarang gue harus sendiri, tapi pertama musik aku dilihat tukang drama, malam kita, artistik.
0: Mai sendiri walaupun sudah berdua, betah ke bang?
1: Aku betah ya, aku berpaham.
0: Mami bang,
1: dalamnya kini bang Ari yang bertugas selalu.
0: Lanjut.
1: Dan untuk semua penyiar, reporter dan semua pendengar di PRI di mana saja berada. Semoga sesuai mereka, Bang Arim, Bang.
0: Amin, amin, amin, Bang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, penelpon perdana kita ya. Tadi siapa ya? Bang Joy kah tadi? Saya lupa. Oke, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Aduh. Terputus ternyata, saudara-saudara. Ayo, coba diulang lagi, ayo. Masih kosong nih jalur nih. Ayo, kita terima. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Bang.
0: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa ini, Bang? Di mana, Bang?
1: Gimana, Bang?
0: Dengan siapa? Di mana? Bang Herman kah?
1: Bukan.
0: Jadi siapa ini?
1: Randi.
0: Siapa?
1: Randi, Randi.
0: Bang Randi. Bang Randi di mana, Bang?
1: Di Ketol.
0: Kayaknya perdana ya sama saya ya bang ya?
1: Iya bang.
0: Wah, salam kenal nih bang.
1: Iya, salam kenal juga bang. Oke,
0: yang penting sehat-sehat malam ini ya, jangan lupa ngopi bang.
1: Iya ya bang.
0: Biar gak bisa tidur, bisa kawanin saya sampai jam 12 malam bang. Gimana nih bang? Nah.
1: Di situ udah ngopi ke bang?
0: Saya udah ngopi tadi bang. Rencana bentar lagi, satu lagi biar bisa tahan sampai jam 12 malam nih bang. Abang pun gak bisa kawanin saya sampai jam 12 nih bang.
1: Iya ya bang.
0: Gimana bang, di daerah apa tadi, Ketol?
1: Aman? Ketol bang, Mancung bang.
0: Gak ada hujan bang kan?
1: Enggak bang.
0: Iya, lagi panas-panasnya memang kita bang ya.
1: Ngeri bang, dah berapa hari ini terasa kali bang ya.
0: Itulah, lagian kebakaran pun lahan tadi mana-mana bang ya.
1: Di mana bang?
0: Kebakaran lahan pun di mana-mana kita lihat nih bang, ya kan? Kebakaran lahan bang, kan ada di mana-mana di Takengon.
1: Iya, iya, iya, iya. Nah,
0: itu makanya ya, semoga para pendengar tidak membakar sampah sembarangan lah bang ya, atau membakar lahan dengan membakar. Bang Randi, gimana nih malam ini lagu Malaysia? Abang maunya lagu apa ini bang?
1: Bulan Sabit aja bang.
0: Bulan Sabit, Purnama nggak mau bang?
1: Hah?
0: Bulan Purnama?
1: Enggak usah dulu bang.
0: Karena Purnama Merindu ada bang. Bulan Sabit siapa itu bang? Bulan Sabit siapa yang nyanyi bang?
1: Pisa, Tommy Pisa.
0: Tommy J Pisa? Oh, malam ini kita coba lagu Malaysia boleh bang?
1: Malaysia gak?
0: Ah, lagu Malaysia kita coba malam ini bang.
1: Apa tuh? Apa tuh kalau masih ada?
0: Ya banyak bang yo, ada Iklim, ada apa UKS, Eksis, kah? Lagu-lagu Jerman. Apa bang, abang yang pernah abang dengar?
1: Ada.
0: Terangunai belum bang? Terangunaku kodok bang ya. Ana judul ya bang? Mana ya? Peningan. Entap nih lagu Malaysia Peningan.
2: Dari mana bang?
0: Halo, halo, arkelan bang.

0: Kenapa?
1: Mana judulnya, Bang?
0: Anu nih, Bang, hari ini ke Ardila.
1: Oh, yang ngok lah, Bang.
0: Ngok ya?
1: Kita juga kaya, Bang, gak? Nih ke Ardila, gak?
0: Emang siang kaya, Bang?
1: Numa sebenarnya, Bang.
0: Anu nih, tak. Ayah cuma pasti malah siang, gak?
1: Mana ya? Mana?
0: Iklim.
1: Oh ya, saya nge 100% Malaysia ya, Bang. Ana judulnya, Bang. Deli ini iklim nih.
0: Coba sebut abang si populer betul wah.
1: Ini si tengah kuputer nih dermaga saksi bisuara arahana mian ge. Iklim bukan ku tak sudi hakikat sebuah cinta. Trilogi cinta segitiga. Trilogi ini mantap nih, Bang.
0: Ana, Bang.
1: Trilogi cinta segitiga atau hanya satu persinggahan? Sesia, Bang. Halo? Halo, Bang Randi. Meh pulsa. Halo? Halo, Bang. Nanti taring ku aku, Bang, yo. Pendengar, mohon maaf ini telepon dari Bang Randi terputus ini dari Bang Randi di Ketol ya. Mungkin kehabisan pulsa itu. Ya enggak apa-apa, lagu iklim biar saya aja yang pilihkan untuk Bang Randi ya. Ini ada hakikat sebuah cinta atau nanti hanya satu persinggahan ya. Pendengar, kita terima satu lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Ari.
1: Waalaikumsalam.
2: Berbagai ribu memori lewat ribu, Bang Ari. Bang Ari sehat, kabar sehat ke?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Sahan nih, Bang. Aku lupa ingat lah nih, Bang.
2: Benar, Bang.
1: Sahan nih, Bang. Ini lagu Ari Sukarami keniga.
2: Harusnya susah, Bang. Mas Boy
1: nih, merejanya, Bang. No, Mas Boy, gano. Tumben, Mas Boy, jaringannya temas lo nih, jeroh jaringannya nih.
2: Berapa, Bang?
1: Ini samping tower kah, Bang, sini?
2: Wah, dekat, Bang.
1: Anu
2: dekat,
1: Bang. Oh, dekat, Bang. Biasain tus-tus jaringannya, kah?
2: Oh.
1: Kena, Mas Boy, klem nih. Aman
2: lagu Malaysia, Bang.
1: Lagu Malaysia gitu nih, Hana ya?
2: Itu ya, Sahara deh, Bang.
1: Sahara?
2: Sahara, layang dulu.
1: Asik, lanjut, Bang Boy. Cocoknya malam minggu karaokean, tega.
2: Malam minggu mana, Abang Boy, rumah?
1: Malam minggu mana, gero rumahku. Ruang minggu kukuduk karo rumahku.
2: Halo, Bang.
1: Guna.
2: Salamnya, Bang Ari. Semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, Bunda Ana, saya Epi, Kak Selvi, Bang Sadri, Bang Budi, Bang Jendro, Bang Sultan, Bang Tiongha di Makassar.
1: Ya.
2: Yeah. Patma di Bang Ari, baik minta di single tuh, Bang. Patma di Ato Jaya, Bang ya. Bang Amir Mahmud, yeah. Bang Herman, yang bermatu, Bang ya, Bang Joy.
1: Iya.
2: Ya, Bang Joy berenuga, Bang ya.
1: Gerhana.
2: Terus anu, Bang ya.
1: Anak kuna Mas Joy.
2: Mati lampu, Bang ini, Bet.
1: Mati lampu kau nih?
2: Kami mati lampu ini, Bang.
1: No, pakai lampu serungking, Bang.
2: Ya, Bang, Bang, salam-salamnya semua pendengarnya hari, Bang, Bang.
1: Bohmi, Bang, Mas Boy. Berizin.
2: Assalamualaikum. Terima kasih, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Mas Boy. Ada Mas Boy ya yang katanya Bang Joy ponsai tadi apa tadi? Enggak pakai stone besar ke hari ini. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Waduh. Halo, assalamualaikum. Waduh, langsung terputus. Ayo dicoba lagi, ayo. Sebelum jalur kita padat, ayo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang Mus?
3: Alhamdulillah, kabar baik. Bang Ari, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Yang penting kita tetap sehat.
3: Iya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Dan jangan lupa ngopi.
3: Selamat bertugas sampai tuntas nantinya.
1: Siap, terima kasih, Bang Mus. Apa cerita nih kita malam ini, Bang Mus? Nih?
3: Ceritanya malam ini bulan purnama, Bang.
1: Bulan purnama, jadi lagunya Purnama Merindu, gitu?
3: Iya.
1: Ini cocoknya nih sebelum Bang Mus minta lagu, saya minta kata-kata dulu. Saya yang request ini, Bang Mus.
3: Kata-katanya?
1: Mm-mm.
3: Ya nantilah sebentar lagi kita pikir, Bang ya.
1: Harus sesuai dengan lagunya tapi yang mau, Bang Mus.
3: Dambaan hati dari apelian.
1: Siapa?
3: Dambaan Hati dari Aprilian.
1: Aprilian, Bang.
3: Jadi kata-katanya nggak sesuai pun kan nggak apa-apa juga kan. Karena nggak ada persiapan kali.
1: Aprilian ya Bang?
3: Iya Aprilian.
1: Aprilian Dambaan Hati Malaysia ya. Yeah.
3: Ya mau kirim-kirim salam dulu nih buat fan-fan yang udah sampai di 93 Makassar Radio RI Tangon. Terutama sekali buat Bang Mama juga Bang Semiring, Bang Sultan, Bang Amirun juga Bang Jepar. Lalu juga buat Bang Joy, Bang Herman, Kuadrat, juga Herman. Bang Amir Mamun, Mas Nawan, Mas Bayu, juga Mas Boy. Lalu juga buat Bang Aramiku. Juga buat Fatma Dedejaya, Anayana Nova, juga buat Edna, juga buat Nisa Nadia Fitri, Rizkiana, juga Mak Selki, juga buat Viola di sosial bersama CS-nya.
1: Iya, itu gak boleh
3: tinggal. Juga bang. Buat karyawan N Karyawati RI, tanggung di mana saya berada, semoga selalu ada di bawah lindungan Yang Maha Kuasa.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sekarang sedikit kata-kata yang malam ini Bang ya.
1: Oke, boleh, itu yang saya tunggu nih Bang.
3: Laut kelihatan tenang tapi tidak dengan ombaknya. Begitu pula dengan manusia, kelihatan tenang tapi tidak dengan pikirannya.
1: Itu aja Bang, ya, Bang.
3: Memang betul. Sudah biasa dengan hujan badai, tidak goyah lagi dengan hujan gerimis.
1: Iya.
3: Itu aja Bang Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mus tadi ya pendengar ya. Ada ahli kata-kata kita ini, maestro kata-kata kita malam ini sudah masuk ini. Saya terima satu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa ini, di mana?
4: Dengan Bang Ari ini yang lagi nyiar.
1: Lah, dengan saya sendiri dong.
4: Iya, sama Bang Ari lah yang ngomong ini.
1: Kebetulan saya ngomong sama siapa?
4: Sama Bayu kalau nggak salah.
1: Sama Mas Bayu sih Bang Bali. Apa kabar Bang Bayu malam ini?
4: Alhamdulillah sehat-sehat ini.
1: Alhamdulillah. Kopi Bang, kopi?
4: Ih, jelas sekali tuh.
1: Nggak boleh tinggal itu.
4: Nggak boleh tinggal lah.
1: Ya iyalah Bang, kalau malam nggak ada kopi Bang, serasa apa itu Bang?
4: Serasa hampa hidup ini.
1: Hampa hidup ini dengan lagu Malaysia yang galau pening kita Bang.
4: Ya?
1: Kalau kena lagu Malaysia, kopi nggak ada, rokok nggak ada, pening Bang.
4: Pening nggak pali.
1: Oleng Kapten.
4: Salam sehat Bang Ari.
1: Salam sehat kembali Bang Bayu.
4: Selamat tugas.
1: Terima kasih Bang Bayu.
4: Ini kita ini kita masih di lagu-lagu legendaris ini kan.
1: Lagu Malaysia kita malam ini Bang ya.
4: Besok, oh, lagu Malaysia.
1: Besok kita lagu legendaris ya. Malam besok masih sama saya ini.
4: Ini kayaknya enggak banyak pilihan kayaknya ini.
1: Banyak. Tinggal saya cari banyak itu Bang. Yang penting.
4: Cuman lagu enggak ada masuk belum, makanya baru monitor soalnya ini.
1: Aman. Kalau masih Abang masih penelpon kelima masih keputar lah itu Bang.
4: Oh, berarti Gerimis Mengundang ada dia?
1: Ya ada dong.
4: Oke lah.
1: Gerimis Mengundang. Berarti
4: salamnya apa? Buat Bang Ari yang lagi juga, salam sehat aja lah.
1: Terima kasih.
4: Dan semua yang lainnya buat Bang Mus, buat Kak Amoy, buat Bang Sabirin.
1: Iya.
4: Ya poin semua lah, karena nggak dicatat namanya nggak bisa ingat kan. Pecinta RI semua ada pokoknya di mana saja berada tidak terkecuali lah.
1: Iya.
4: Salam sehat dari Bayu semua balik.
1: Okay.
4: Selamat malam yang gelam di kuping, bukan kupi-kupi lah, sigil-sigil dan ngupi-ngupi mulu.
1: Ngupi-ngupi mulu ga?
4: Salam sehatnya, semoga selalu dilimpahkan lah sama kita semua.
1: Rezeki.
4: Dan terus beserta rezekinya pas.
1: Siap.
4: Okay, salam tugas Bang Ari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu tadi ada Bang Bayu ya, Mas Bayu dari Simpang Balik dengan lagu Gerimis Mengundang. Perasaan kita lagi panas-panasnya, tapi beliau mau gerimis. Gak apa-apa lah sekalian kita ngundangin gerimis ya. Pendengar, sebelum saya terima penelpon berikutnya nanti, karena sudah setengah jam saya ngobrol ada ini ya. Atau saya terima dulu nih selagi ada yang masuk ini satu. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Ini dengan Herman, Mas.
1: Bang Herman nih Pondok Balik ini ya? Atau di AS?
5: Alhamdulillah benar, Mas.
1: Oh, benar. Karena Herman ada dua kan, Herman Kuadrat kan?
5: Iya, Herman AS, Mas.
6: Oke.
1: Herman AS.
6: Gimana kabarnya Mas? Sehat?
1: Alhamdulillah, kita sehat-sehat selalu, Bang. Abang
6: gimana? Udah minum kopi enggak?
1: Kopi udah lah, Bang. Cuman belum ada tambahan
6: aja.
1: Roti,
6: rotinya.
1: Enggak ada yang bawa roti, Bang.
6: Mau roti buaya, Mas.
1: Jangan, Bang. Sudah cukup kita menjadi buaya, Bang.
6: Yang panjang.
1: Jangan jadi buaya lagi, Bang.
6: Ya nggak mungkin lah jadi buaya, masa mau buaya darat terus kan nggak mungkin juga, pun nggak tua si jaga.
1: Nah, itu makanya sekarang dari buaya darat jadi kadal, Bang, ya.
6: Ya. Kecil lah.
1: Oh ya, ya Mas. Bang Herman, gimana lagunya apa kita ini?
6: Lagunya ini pasti Malaysia, Mas, ya.
1: Malaysia. Kita masih Malaysia lah. You nak lagu apa? Satu persinggahan, satu persinggahan atau suatu persinggahan? Hanya satu persinggahan.
6: Itu pas dia hanya satu persinggahan dari iklim.
1: Boleh, boleh, karena sesuai dengan requestan Bang Randi tadi ada iklim juga nih. Saya pilihkan yang itu sih. Satu persinggahan.
6: Iya, iya, iya.
1: Hanya satu persinggahan.
6: Ya, salam-salamnya nih, Mas.
1: Boleh, lanjut.
6: Itu semua yang udah masuk, kan kayak Bang Mus, kayak Bang Boy, Bang Bayu. Yang adik,
1: iya,
6: dan yang belum kenal lah, salam kenal aja dari Herman di Pondok Bali, dan untuk Mas,
1: okay.
6: Selamat beraktivitas sampai selesai, moga sukses selalu ya.
1: Amin, terima kasih.
6: Dan jaga kesehatannya, Mas.
1: Siap, jaga kesehatan juga, Bang Herman.
6: Ya, sama-sama, ya udah gitu aja, Mas. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon terakhir di sesi ini ya, sebelum kita putarkan lagu dan saya terima telepon lagi. Ada Bang Herman dari Pondok Bali yang katanya salam kenal buat yang gak kenal. Kalau gak kenal ya sama aja, kita gak akan sayang ya. Pendengar, sebelum saya terima telepon lagi, atau saya terima dulu ya, takutnya nanti pada tidur semua nih gak ada yang nelpon. Saya terima aja lah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bang, di mana?
7: Ini dengan Adi Sukarame.
1: Bang Adi Sukarame, apa kabarnya, ya, Bang Adi?
7: Alhamdulillah baik.
1: Wah, malam ini jaringan penelpon bagus-bagus semua nih, enak saya dengernya ini.
7: Ya.
1: Gimana, Bang Adi Sukarame, aman?
7: Abang, terkenali? Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat dan walafiat ini, Bang.
7: Amin.
1: Iya, Bang Adi juga semoga sehat-sehat selalu ya.
7: Alhamdulillah sehat juga, Bang.
1: Alhamdulillah. Yang penting ngopi, kayak kata Bang Bayu, Bang Herman tadi, jangan lupa ngopi biar nggak oleng kapal kapten.
7: Ya.
1: Gimana, Bang Adi, untuk malam Jumat ini kita lagu Malaysia, mau request lagu apa?
7: Requestnya lagu dari Wing.
1: Wing.
7: Wing.
1: Judulnya?
7: Misteri Mimpi Shakila.
1: Misteri Mimpi.
7: Misteri Mimpi Shakila.
1: Misteri Mimpi Shakila ya. Oke, okay, ya, Bang Adi. Nah, nanti coba saya putarkan. Ya. Gimana salam-salamnya nih? Ada nggak yang mau disalamin?
7: Ya.
1: Halo?
7: Adi? Ya, Bang. Salam-salamnya dulu ya.
1: Boleh, lanjut.
7: Salam-salamnya untuk Bang Ari.
1: Terima kasih.
7: Untuk karyawan dan karyawati RRI Takengo. Untuk semua pendengar RRI. Ya. Dan untuk semua yang lagi monitor.
1: Oke. Okay.
7: Itu aja, Bang.
1: Baik, Bang Adi, terima kasih.
7: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penelpon terakhir lah, boleh saya bilang. Sebelum saya terima lagi, nanti setelah tiga lagu saya putarkan ya. Ada tadi Bang Adi dengan Wing, Misteri Mimpi Shakila. Baik, pendengar, saya hadirkan dulu tiga lagu ini, requestan. Daripada kita banyak ngobrol, nanti lagunya gak keputar. Kita dengarkan dulu, ada Mai sendiri, requestannya dari Bang Joy Ponsai ini. Dan ada hanya iklim, hanya satu persinggahan, dilanjut dengan Sahara dari Thomas Arya. Baik, pendengar, selamat mendengarkan.

Bayangkan, kalau semua orang yang berjudi selalu menang, siapa yang menanggung semua hadiahnya? Faktanya, perjudian bukan dirancang agar semua orang menang. Perjudian dirancang agar orang terus berharap. Berharap menang, berharap balik modal, berharap keberuntungan datang, hingga tanpa sadar uang, waktu, bahkan ketenangan ikut dipertaruhkan. Coba tanyakan pada diri sendiri, kalau perjudian benar-benar membuat orang kaya, kenapa yang paling diuntungkan justru pihak yang menyelenggarakannya? Jangan pertaruhkan masa depan demi harapan yang semu. Kemenangan sejati lahir dari kerja keras, bukan dari perjudian.

0: Iya, Syahara dari Thomas Arya. Syahara. Pendengar, biar ini saya baca ini dulu ya. Ada satu ini pesan singkat dari Mas Helpi ini. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Mas Helpi. Selamat kelem. Selamat kelem kembali. Semoga sehat selalu dan jangan lupa ngopi sambil cuap-cuap di udara. Siap Mas Helpi, kalau nggak ngopi ngantuk ini. Selamat malam Ruang Rindu, kirim lagu lewat memori dan lagu. Wah, kata-kata baru nih Mas Helpi nih. Seharusnya Ruang Rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Asik, saya aja udah mulai hafal nih gara-gara Bang Budi nih. Mak Selfie lagunya dari mude.com, judulnya Satu Tahun Setengah. Itu lagu nostalgia. Salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada. Kalau lagu Melayunya judulnya Rindiani. Oke, dari Slem ya. Pedih ketak. Oke. Info cuaca, udah jadi pemberi info cuaca nih Mak Selfie nih. Kelem nih galip ilen. Gelap ilen. Alah. Dan belang bebangka sekarang masih dalam rangka porak lu, pacu kuda, ike kelem. Ah, gerbeti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kita terima penelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Viola, apa kabar?
1: Halo, Viola.
0: Apa kabar?
1: Belum. Suaranya kecil lagi ya, mendem banget, Abang.
0: Lah, masa iya kecil lagi?
1: Gak bisa, apa?
0: Kecil apa besar? Yang lain gak kecil tuh?
1: Iya, kalau piano kan mendem banget, gak terlalu kedengaran.
0: Waduh, kayaknya Kak Viola harus beli dua handphone itu. Iya, yang satu dengerin Pro 1, yang satu lagi ya buat nelpon.
1: Kamu malah WhatsApp aja kali ya?
0: Apa boleh request langsung aja deh, kalau enggak
1: yang enggak terlalu ini ya, enggak terlalu dengar, maaf ya.
0: Enggak apa-apa, aman.
1: Waalaikumsalam.
0: Waduh, Kak Viola kenapa ya sama dia selalu kecil ya, tapi kalau sama yang lainnya bagus-bagus aja nih, enggak ada yang protes ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, suaranya bagus kah, kecil kah?
2: Agak kecil.
0: Agak kecil tapi terdengar lah ya.
2: Terdengar.
0: Nah, itu yang penting. Yang penting terdengar lah ya.
2: Terdengar.
0: Nah, sekarang gimana? Udah aman? Udah agak besar atau gimana?
2: Udah.
0: Udah mantap ya. Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Sila.
0: Dengan Duru Kak Sila. Kak Sila, apa kabar Kak Sila?
2: Baik.
0: Alhamdulillah. Sehat. Nah, itu yang paling penting ya. Apa?
2: Request lagu Bang Budi. Bang Ari ya.
0: Bang Budi mana ya? Bang Budi.
2: Lupa. Bang.
0: Iya, boleh Kak Sila. Lagu apa?
2: Lagu Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan dari Eksis. Oke, Mencari Alasan. Apa alasan yang Kakak cari ini?
2: Pokoknya mencari alasan deh.
0: Oke, niat-niat bohong nih ya kalau mencari alasan ya.
2: Bong-bong dikit.
0: Jangan, nanti dosa. Salam-salam ya, Kak Sila. Ya. Boleh lanjut.
2: Buat Viola di Makassar. Bang Boy. Mana tadi ya? Bang Boy.
0: Bang Boy, ada Bang Boy, ada Bang Herman tadi.
2: Bang Herman. Abah. Bang Mus.
0: Iya.
2: Kak Teti. Kak Amoy.
0: Oke.
2: Salam kenal.
0: Salam kenal loh, sama siapa salam kenal?
2: Sama semuanya.
0: Sama semua, sama yang belum kenal.
2: Terutama buat Bang Arya.
0: Iya, salam sehat, kenal sehat kembali. Sehat. Terima kasih Kak Sila.
2: Iya. Iya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, tadi ada Kak Sila ya. Dari mana ya Kak Sila? Saya lupa juga nanya dari mana tadi ya. Tadi yang saya bingung Kak Viola ya. Kenapa ya setiap sama saya suaranya kecil? Atau memang takut kena ini ya Kak Violanya ya? Takut kena breezing lagi ya? Karena si Babangnya tidak ada di tempat ini. Jadi saya mungkin bisa bebas untuk membahas ini. Ya pendengar, Pendengar, karena ini saya baca lagi, ini ada pesan singkat lagi nih. Assalamualaikum Bang Penyiar, request lagu dari Ella, judulnya Sembilu. Salam untuk Bang Penyiar aja. 9K, oke maksudnya. Jaringan kurang bagus untuk nelpon Bang Ari. Siap, ini darinya siapa ini? Darinya 0852-9702 sekian. Baik pendengar, kita coba dengarkan dulu ini. Ada lagu Grimis Mengundang. Requestannya siapa tadi ya? Grimis Mengundang ini dari Bang Bayu ya. Bang Bayu yang lagi ngopi. Oke Bang, siap-siap tahan tampung ini Bang. Baskom, ntar lagi Grimis nih Bang. Terus ada Aprilian, Dambaan Hati. Dilanjut dengan Wings, Misteri Mimpi Syakila. Ya baik pendengar, selamat mendengarkan.

Teman-teman berdua, pernah gak sih berjam-jam scrolling di media sosial, lihat orang liburan ke tempat keren, tapi diri sendiri cuma bilang, wah kapan ya? Padahal destinasi menarik bisa jadi ada gak jauh dari tempat tinggal kita. Mulai dari wisata alam, kuliner khas, budaya, sampai tempat-tempat yang menyimpan cerita unik. Daripada cuma melihat keindahan destinasi lewat layar, yuk sesekali keluar dan rasakan langsung pengalaman wisatanya. Tapi ingat, jadi wisatawan juga harus bertanggung jawab. Jaga kebersihan, jangan merusak fasilitas, hormati adat dan budaya setempat, serta dukung pelaku UMKM di sekitar destinasi. Karena liburan bukan cuma soal foto dan konten, ada pengalaman, cerita, dan manfaat yang bisa kita bawa pulang. Jadi, jangan cuma scroll, yuk explore, kenali potensi wisata di sekitar kita, dan ikut menjaga keindahannya. Jelajah tempatnya, nikmati ceritanya, jaga alamnya.

0: Ya pendengar, itu tadi ya, ada lagu Dambaan Hati dari Aprilian ya, requestnya dari Bang Mus. Dan ternyata lagunya itu lagu Minang bergaya Melayu ya. Kalau katanya si Jarjit nih di Upin Ipin, 2-3 kayu patah, bolehlah. Ya mendengar, masih saya buka ini untuk line telepon di 0821-6585-4676. Dan untuk pesan WhatsAppnya bisa langsung di 0852-7082-5272. Untuk lagu Misteri Mimpi Syakila saya pending sebentar ya. Saya coba terima telepon dulu nih kalau memang masih ada. Karena jam sudah menunjukkan pukul 22:13 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ya mungkin para pendengar sudah standby dengan selimutnya nih. Ada yang udah tarik-tarik selimut lah. Ada yang udah tarik selimut, udah persiapan untuk istirahat mungkin ya. Baik pendengar, waktu kita masih sekitar 40 menit lagi nih. Ayo yang mau nelpon dipersilakan di 0821-6585-4676. Atau pesan singkatnya nih 0852-7082-5272. Langsung ada nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bang?
1: Ini maunya kan
0: Bang Herman.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu dulu ini.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori
1: Lewat Lagu kita semua.
0: Ini pasti Bang Herman ini kan? Bang Herman ini ya?
1: Bayu kembali ini.
0: Hah?
1: Bayu kembali ini, pingin lagi nemenin Bang Ari terus ini.
0: Bang Bayu lagi?
1: Iyalah, pingin nemenin terus soalnya.
0: Boleh Bang, sampai jam 11, sampai jam 12 boleh nih Bang. Lanjutkan. Oke. Bang.
1: Pokoknya kok belum habis, di dongnya belum berhenti ini, masih nemenin Bang Ari aja nih.
0: Oh, haruslah itu Bang.
1: Oke, pokoknya kupuja-puja Bang lagunya.
0: Kupuja-puja?
1: Iya.
0: Kupuja-puja, lagu siapa
1: dari
0: itu?
1: Dari Ipang kayaknya, gak salah.
0: Lagu siapa?
1: Ipang.
0: Ipang, Ipang yang agak-agak Melayu itu ya, kayak gak salah ya. Dia lagu Minang kan? Tapi boleh lah. Kata Jarjit ya, boleh lah.
1: Salamnya buat Bang Ari, jangan itu bisa nambah kopinya itu.
0: Ini bentar lagi aku putar lagu, aku buat kopi nih Bang.
1: Iya boleh lah. Boleh.
0: Boleh nih.
1: Selamat tinggal Bang Ari.
0: Oke, terima kasih Bang Bayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mendengar ya, ternyata Bang Bayu lagi nih. Bang Bayu gak mau kalah dia nih. Selagi kosong dia nelpon terus. Selagi kosong, telpon aja Bang. Yang penting ada kawan saya nih Bang. Mendengar, dilanjut lagi nih, siapa yang mau nelpon? Sebelum kita putarkan 3 lagu nih, ada nantinya yang akan saya putar nih, ada dari Wings, Misteri Mimpi Syakila. Ada Slam Rindiani untuk Mak Selvi nih, requestannya dari Mak Selvi. Ada dari Kak Sila nih, requestnya Mencari Alasan Eksis, tapi saya putarkan yang versi terbaru ya, yang 2025 nantinya ya. Paramu yang sunyi, sudi merinduku. Ya baik pendengar, karena memang penelponnya mungkin sudah bersiap tarik selimut, jadi saya putarkan aja ya lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Kita dengarkan ada Misteri Mimpi Syakila, Wings.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

0: Asik. Ya mendengar, masih saya buka line teleponnya di 082165854676 dan di pesan singkat ya ada di 0852702572.
1: Berpaling luka
0: bila dirasa, aduh salah.

0: Kita bacakan pesan singkat nih. Ada pesan singkat dari 082173333 sekian. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau request lagu dari Yolanda, Pantai Cinta. Wah, Minang Melayu lagi nih. Boleh-boleh. Salam buat semua, buat Bang Ari, selamat bertugas. Jangan lupa ngopi, baru juga buat kopi nih. Menyuhana angin jiput, pane patut, suwe neputa. Menyuhana sapu yang ditut, pane patut, asap mubara. Aduh, mantap kali ini. Bahasa Aceh pula nih. Yang artinya apa ya? Kalau nggak ada angin bertiup, nggak pantas baling-baling diputar. Jika tidak ada apapun yang dibakar, tidak pantas asap membara. Aduh, mantap ini. Tapi kayaknya kata-katanya cocok nih buat masa-masa sekarang ini, masa-masa lagi panas terik ya, banyaknya karhutla ya. Ya pendengar, kami ingatkan lagi ya, jangan membakar sampah sembarangan ya, ataupun jangan membuka lahan dengan membakar, karena pidananya itu lumayan berat itu. Sekitar kalau nggak salah dendanya sekitar 1 miliaran ya, dan penjaranya juga lumayan 1 atau 2 tahun itu. Tapi kalau ketangkep ya, hati-hati ya para pendengar ya, jangan sampai membakar sampah, apalagi nih cuaca kita lagi panas terik ini. Ada penelpon, kita angkat. Halo, assalamualaikum. Wah, putus. Ah, penelponnya ngeprank nih atau habis pulsa nih. Ayo coba telepon ulang, ayo. Saya tunggu nih. Nah, ini dia. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Mus lagi ya?
1: Kita mau itu Abang Ribu Pantai Cinta.
0: Oh, ini Bang Mus ini.
1: Bekaru.
0: Siap. Bang Mus, sekali-sekali Malaysia lah, jangan yang Melayu Minang. Apa deh gitu.
1: Iya, itu barangkali ada nostalgianya gitu.
0: Pantai Cinta di pantai.
1: Iya.
0: Ada masa lalu nih.
1: Yo, bidanya, Bang Ria.
0: Boleh, Bang Mus. Oke, Bang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada abang kita nih, Bek Karu katanya. Berarti saya enggak boleh bilang nama gitu ya. Walaupun sudah saya sebutkan tadi. Beliau maunya lagunya Pantai Cinta dari Yolanda ya. Boleh nanti coba kita putarkan ya, karena bernuansa Melayu ya pendengar ya. Kayaknya Bang Mus nih mengingat masa lalu nih di Pantai Ujung Blang ini. Baik pendengar, untuk menghemat waktu kita karena waktu kita tinggal sekitar 20 menit lagi, langsung aja saya putarkan ini lagu Ipang, Kupuja-Puja. Dan dilanjut nanti ada Spoon, Memoris Kuntum Rindu. Dan nantinya langsung dengan lagunya Bang Mus ya, Pantai Cinta. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan.

Tahukah Anda, setiap kali membeli produk UMKM lokal, Anda ikut menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari secangkir kopi gayo, kerajinan tangan, hingga aneka kuliner khas, semuanya merupakan hasil karya masyarakat yang patut kita banggakan. Mari cintai produk lokal, dukung pelaku UMKM, dan bersama membangun ekonomi yang lebih kuat. UMKM maju, daerah tumbuh, Indonesia tangguh.

Ya pendengar Pro 1, Ruang Rindu, karena waktunya tinggal 5 menit lagi ya, kita cukupkan di lagu terakhir ini, ada Eksis di Rantai di Gelangnya Rindu ya. Baik pendengar, terima kasih sudah menemani saya ini dari jam 9 tadi sampai dengan jam 11 di program Ruang Rindu. Ketemu lagi di Ruang Rindu malam besok ya, jam 9 sampai dengan jam 11 juga. Pendengar, ini lagu terakhir malam ini nih, besok kita bukan lagi di Malaysia ya, tapi kita besok beralih ke lagu legendaris atau lagu nostalgia. Pendengar, kita dengarkan Eksis di Rantai di Gelangnya Rindu.

0: Ya baik pendengar, kita telah memasuki segmen di Dong Gayu ya, Gayu malam ini dengan musik tradisional dari Tanah Gayo. Kita dengarkan di Dong untuk 1 jam ke depan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nengon aku
1: ngehati.

Why?

Why, oh.

Ruega.

ที่มีมาจะ

Yeah.

berasa

ऊपर

Good.

Rumah tangga kurang ini.

Madam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ini titik beliau ke KPU.

kawan. Dia tahu pura-pura.

Yeah.

No.

0: suka.
1: Amin penggele masih jaga-jaga jangan timu binar sehat rembaga ikelumi kamu nurut kabar arah kami pajar orang malar hijau halus. Tapi bakar ban, angin sarawan, orang mau portal.

이인가

0: quedado.
1: Baiklah penonton, kamu tahu apa yang kau mau. Iko kubelas matine. Karena ku terima

kunadiu kekomotan kuna bumi kota. Hidung ni Skinner ngepe hidung masa penjajah, oh ya ni kok iluah, aduh malunya.

You don't.

aku lucu, lepas suara merdu, ibu-ibu gembira. Aku manjur.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Muhammad Azhari beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Ini Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya, sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Republik Indonesia Takiwon mengudara pada frekuensi 94.3 MHz. Saya Fajri kembali hadir di gerakan aja siaran untuk hari ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Abdullah Takiwon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap

menggunakan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, kita nantikan untuk dapat kembali bergabung bersama dengan Masjid Ruhamah mengikuti mutiara subuh.

Tuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ada. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah nikmat dan kesempatan yang luar biasa setelah Allah mematikan kita dan kembali Ia menghidupkan kita. Meskipun pada hakikatnya Allah tahu bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang sama, berada dalam kealpaan yang sama, namun kesempatan tersebut tetap Allah berikan kepada kita untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki bentuk penghambaan kita kepadanya, dan hadir kita dalam majlis salat subuh. Kita awali pagi kita dengan subuh yang berjamaah ini, semoga insyaallah akan menjadi pemberat mizan hasanah kita di yaumil akhir nanti, dan semoga pula Allah kekalkan amalan yang sedemikian ini hingga di penghujung hayat kita. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah qudwah dan suri tauladan kita. Semoga kita senantiasa berada dalam sunnah-sunnahnya, dan semoga pula kita diakui menjadi bagian daripada umatnya, dan semoga pula kita termasuk di antara umat-umat yang akan mendapatkan syafaatnya hari tidak ada syafaat yang lebih besar kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teriring salam sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Sidang jamaah salat subuh serta pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kitab A'lam Nubala, ketika sosok Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz nangis, kemudian tangisan beliau tersebut didengar oleh pelayan beliau, hingga ditanyakan oleh pelayan tadi, wahai khalifah, apa yang membuat dirimu menangis? Kemudian khalifah menjawab, aku menangisi terhadap anak-anakku. Jadi kali ini beliau bukan menangisi terhadap yang lainnya, akan tetapi tangisan beliau adalah kepada anak-anak beliau. Kemudian diam beberapa saat, beliau melanjutkan pernyataan, sesungguhnya aku tidak meninggalkan harta yang banyak untuk mereka. Sesungguhnya aku takut meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Tapi, kata beliau, seandainya mereka adalah orang-orang soleh, Allah akan menjaga mereka. Namun, seandainya mereka berada dalam maksiat, aku tidak rela bahwa harta yang aku tinggalkan menjadi bagian daripada sarana mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya ketika Umar bin Abdul Aziz melihat seorang orang tua yang memukul anaknya bolak-balik, dan dilepukul anaknya tersebut dengan pukulan yang keras. Kemudian Umar bertanya kepada orang tua tadi, kenapa engkau memukul anakmu?
Si ayah tadi menjawab bahwa anakku ini super nakal, kira-kira demikian. Kemudian Umar menjawab, sudahkah engkau duduk dengannya? Sudahkah engkau main dengannya? Sudahkah engkau memeluknya? Kemudian si ayah tadi menjawab, tidak. Itu tiga perkara yang ditanyakan oleh Umar, tidak. Ini dijawab oleh si ayah tadi. Kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab bahwa engkau terburu-buru dalam memanen sementara engkau tidak pernah menyiraminya. Terburu-buru dalam memanen, mengharapkan kesolehan daripada anak, akan tetapi engkau tidak pernah mendidik mereka. Hal yang sama pernah terjadi di dalam kisah Hasan al-Basri. Ketika orang tua melaporkan bahwa anaknya sungguh sangat keras dan lain sebagainya, kemudian Hasan al-Basri sebenarnya juga menanyakan hal yang sama. Sudahkah engkau mendidiknya? Akan tetapi lagi-lagi ini Hasan al-Basri menjawab pernyataan yang sama dengan apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Engkau terburu-buru mengharapkan kesalehan anak sementara engkau tidak pernah mendidiknya. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengisahkan di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud, kisah yang terjadi pada masa Khalifah Umar Ibnu Al-Khattab. Ketika datang kepada sang khalifah orang tua yang melaporkan kedurhakaan anaknya. Jadi si orang tua ini mau melaporkan kepada sang khalifah bahwa anaknya ini durhaka, enggak mau dengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Ini kan mendengar laporan seperti itu berang khalifah, sampai beliau menyatakan hadirkan anak tadi di hadapan khalifah. Namun ketika si anak dihadirkan, sidang jamaah sekalian, ini ketika si anak dihadirkan, ini si sang khalifah mengkonfirmasi laporan sang ayah. Kemudian anak tadi bertanya, wahai khalifah, bukankah sebagai seorang anak juga memiliki hak atas ayahnya? Kemudian khalifah menjawab, iya. Apa tersebut wahai khalifah? Ini ditanyakan oleh anak tadi, apa yang menjadi hak anak dari seorang ayah? Kemudian

Khalifah menjawab, "Ha, anak dari ayahnya adalah dicarikan bagi si anak tadi ibu yang salihah." Itu yang pertama, ibu yang salihah. Kemudian hak yang kedua, ini si anak mendapatkan penamaan yang baik, diberikan nama, bukan nama-nama yang tercela dan lain sebagainya. Kemudian apalagi, sang khalifah menjawab bahwa hak yang ketiga adalah si anak berhak untuk mendapatkan pendidikan ataupun tarbiyah Islamiyah yang baik. Ini sebenarnya si anak ketika mendengarkan penjelasan daripada sang khalifah, sidang jamaah sekalian, itu seolah-olah ia ingin segera memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, ingin ia potong pernyataan sang khalifah, hingga akhirnya ia mengatakan bahwa wahai khalifah, sesungguhnya ayahku ini ketiga-tiga yang engkau sebutkan tadi tidak pernah diberikan kepadaku. Aku dicarikan bagiku ibu seorang majusi. Ini majusi hitam lagi. Dia bukan dari kalangan-kalangan yang baik, kira-kira demikian. Kemudian aku diberi nama dengan nama Ju'al. Ju'al ini mungkin dalam bahasa kita sebut dengan tikus kecil. Jadi nama si anak ini diberikan oleh orang tuanya Ju'al. Kemudian aku tidak pernah dididik oleh orang tuaku. Hingga akhirnya sang khalifah mendengar penjelasan daripada si anak tadi dan mengkonfirmasikan apa yang disebutkan oleh anak kepada sang ayah, dan beliau menyatakan, engkau wahai ayah terlebih dahulu durhaka kepada anakmu, baru kemudian anakmu durhaka kepadamu. Ini kita mengharapkan kesolehan anak, tapi kita tidak ikut serta untuk mendidik mereka. Kita mengharapkan anak kita anak yang baik, akan tetapi kita tidak ikut serta, bahkan mengharap memanen sebelum kita menanam, sidang jamaah sekalian. Hal tersebut, sidang jamaah sekalian, ini mencermati apa yang terjadi di daerah kita akhir-akhir ini. Mungkin kejadian kemarin itu sudah sungguh menjadi pelajaran bagi kita. Yang tersebar di media sosial, Bapak Bupati mendampingi atau melihat langsung apa yang terjadi, dan mungkin kita bertanya, siapa yang salah dengan apa yang terjadi di hadapan kita ini, sidang jamaah sekalian? Apakah salah si fulan, salah si fulin, salah sekolah dan lain sebagainya? Tapi yang jangan pernah kita lupa, bahwa tanggung jawab pendidikan utama terhadap anak-anak kita adalah dari orang tuanya, terutama sang ayah, sidang jamaah sekalian. Kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu. Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita. Setelah kita menjaga diri kita, wa ahlikum, jaga keluarga kalian, jaga keluarga kita, sidang jamaah sekalian. Berbagai penafsiran dari ayat yang khatib, yang di ayat yang kami sebutkan tadi, sidang jamaah sekalian, di antaranya adalah apa yang ditafsirkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau ini ditanya, apa makna daripada ku anfusakum wa ahlikum tadi? Hingga Imam Ali mengatakan bahwa makna ku anfusakum wa ahlikum ini adalah allimuhum wa addibuhum. Ada proses ta'lim dan proses ta'dib yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak-anak mereka, sidang jamaah sekalian. Jadi bukan kita hanya hadir ke masjid kita biarkan anak-anak kita, bukan hanya kita mengharapkan kesalehan daripada seorang anak sementara kita tidak pernah mendidiknya dan tidak pernah mengajarkan adab bagaimana interaksi antara dirinya dengan Tuhannya, antara dirinya dengan orang tuanya, antara dirinya dengan masyarakatnya, dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya dengan fenomena-fenomena yang terjadi sekarang, sidang jamaah sekalian, ini kan kita sebenarnya harus bertanya kepada diri kita sendiri.

Gimana posisi kita terhadap jawaban daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keluarga kita dari berbagai keburukan-keburukan yang terjadi sekarang ini, sidang jamaah sekalian. Bukan kita menyalahkan kepada pihak-pihak tertentu sementara banyak kealpaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini karena waktu, itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan singkat ini. Jangan sampai lupa tugas kita sebagai orang tua, terutama tugas kita sebagai seorang ayah dengan berbagai fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini, sidang jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan inayahnya kepada kita sebagai orang tua dan anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hidayah kepada kita semuanya. Billahi taufik wal hidayah wabil ma'unah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, mendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Mutiara Subuh langsung dari Masjid Ruhamah Takengon, disampaikan oleh Dr. Tengku Haji Zakiul Puadi tentang kisah Khalifah. Selamat pagi mendengar, tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Jumat 28 Agustus 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Kodim 0119 Bener Meriah gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW. Warta Tanoh Gayo ini turut dirilai oleh RRI Rimba Raya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Fajri, kita ikuti berita selengkapnya. Kodim 0119 Bener Meriah gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bener Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bener Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bener Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bener Meriah, ketua dan para pengurus Persit setempat. Dandim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bener Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Muhtarudin resmi dilantik sebagai Reje Kampung Kala Kemili. Berikut laporan selengkapnya.
3: Bupati Aceh Tengah Helioga secara resmi melantik Muhtarudin sebagai Reje Kampung Kala Kemili Kecamatan Bobosen Aceh Tengah. Pelantikan berlangsung di Masjid Al Muslim Kampung setempat kemarin. Bupati Heli mengingatkan bahwa jabatan Reje merupakan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Heli mendorong Kampung Kala Kemili aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, khususnya gerakan ketahanan pangan dan penguatan posyandu. Ia berharap potensi kampung juga dapat dikembangkan melalui sektor pariwisata dengan mengoptimalkan peran kelompok sadar wisata sehingga Kampung Kala Kemili mampu memiliki daya tarik wisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
4: Kami Bupati Aceh Tengah dengan resmi melantik Saudara Muhtarudin sebagai Reje Kala Kemili Kecamatan Bebasan Kabupaten Aceh Tengah. Sesuai dengan keputusan Bupati Aceh Tengah nomor 141/457/DPMK/2026.
3: Bupati berharap Reje yang baru dilantik dapat membangun komunikasi dan kebersamaan dengan seluruh unsur masyarakat serta menjalankan pemerintahan kampung secara terbuka, amanah dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Bupati Bener Meriah resmikan Gedung Pasar Impres di Pondok Baru, Kecamatan Bandar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar meresmikan Gedung Pasar Impres Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar. Peresmian pasar tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan memperkuat sektor perdagangan di wilayah Kecamatan Bandar. Bupati Tagore mengatakan, pasar memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang usaha bagi pedagang lokal dan pelaku UMKM. Dengan beroperasinya Pasar Impres Pondok Baru, pemerintah berharap tercipta pusat perdagangan yang lebih tertata, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Bupati juga mengajak pedagang dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan pasar. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perdagangan Bener Meriah, Rahmayanti, menyebut pembangunan pasar merupakan upaya pemerintah menyediakan fasilitas perdagangan yang representatif bagi masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Bunda PAUD Bener Meriah kunjungi layanan PAUD di Huntara Tunyang, Kecamatan Timang Gajah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
2: Lihat langsung kondisi layanan PAUD serta memberikan dukungan dan motivasi kepada para pendidik yang terus memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak di Huntara. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta mendukung tumbuh kembang anak. Kunjungan tersebut diharapkan semakin memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan layanan PAUD yang inklusif, berkualitas, dan mudah diakses oleh seluruh anak di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup. 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja. Berikut laporan Sanusi.
3: Bupati Aceh Tengah Hilioga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
6: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari tata boga. Tata boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buter. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada bekaper dan membuat sufle. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus, ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan bahwa anak muda kita bisa mandiri.
3: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Mu'izza Usuha menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gailuas menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak kebakaran di Kampung Lukup Baru, Kecamatan Rikit Gaib. Bantuan yang disalurkan melalui bidang kedaruratan dan logistik tersebut berupa beras, makanan anak, kemudian telur, ikan kaleng, mie instan, dan juga lampu LED, ya, sikat pembersih, dan matras.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayu RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi, kami sampaikan sehari berita. Kodim 0119 gelar doa bersama. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian sudah kita ikuti bersama Warta Tano Gayo. Selanjutnya rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia hingga pukul 7 nanti diselingi dengan info sembako dan juga info cuaca bersama dengan BMKG Sultan Iskandar Muda nanti akan bergabung bersama kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Pilihan lagu-lagu pop Indonesia pagi ini sebelum kita ikuti info cuaca akan terus menemani ruang dengar Anda hingga pukul 7. Selamat pagi, selamat beraktivitas yang sudah mulai aktivitas pagi ini di edisi Jumat. Mudah-mudahan hari ini dapat berjalan dengan baik segala kegiatan kita.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pagi ini kita sudah terhubung bersama dengan perakirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda. Ada Bang Angga Dita. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam Bang.
1: Baik, silakan Bang untuk perakiraan cuaca wilayah Tengah Aceh pagi ini.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI, berikut kami sampaikan.

0: Berikan informasi perakiran cuaca pada petang dengan hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2026. Secara umum untuk wilayah tengah hari ini kami pantau masih cukup kering, sehingga pada pagi hari kami perkirakan secara umum dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada siang hari juga kami pantau masih sama, secara umum untuk wilayah tengah ini masih dalam kondisi cerah. Kemudian pada sore hari juga sama, secara umum untuk wilayah tengah masih dalam kondisi cerah, terdapat potensi hujan, namun hanya hujan ringan untuk sebagian kecil wilayah gaya luas. Sementara untuk wilayah lainnya itu kami pantau masih dalam kondisi cerah berawan. Kemudian pada malam hari kondisi hujan cenderung berkurang dan secara umum cerah berawan. Artinya memang karena hari ini kita dalam memang memasuki puncak-puncak kemarau, secara umum wilayah Aceh Tengah ini kami pantau mulai dari pagi hari hingga malam hari kondisi cuacanya cukup panas. Berkaitan dengan hal tersebut kami perlu informasikan dan perlu kami himbau karena memang khususnya kemarin itu kami memantau untuk wilayah tengah sendiri ini terdapat sekitar 11 titik panas dan hari ini kami perkirakan akan terjadi peningkatan. Maka kami himbau untuk masyarakat khususnya lebih terfokus dan lebih waspada akan potensi hotspot karena memang pada puncak musim kemarau ini potensi hotspot akan cukup meningkat dan cukup tinggi untuk wilayah tengah. Sehingga pada masyarakat kami himbau untuk tidak memukul lahan dengan cara dibakar, kemudian juga untuk tidak membakar sampah di tempat terbuka, dan juga khususnya untuk bapak-bapak untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Begitu Bang.
1: Ya baik. Terima kasih Bang untuk perakiraan cuaca pagi ini. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, dengan demikian untuk info cuaca, himbauan untuk tidak membuka lahan atau membuang puntung rokok sembarangan dikarenakan ada beberapa titik hotspot yang mungkin saja bisa bertambah pada hari ini. Kalau kemarin ada 11 titik hotspot, mungkin hari ini bisa bertambah berdasarkan perkirawan yang disampaikan tadi. Baik, selingkarkan Bila Halak Indonesia hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Pernah gak sih kepikiran? Katanya yang berjudi itu sedang mengejar uang. Tapi lucunya, justru uangnya yang duluan kabur. Awalnya bilang, ah cuma coba-coba. Besoknya, cuma isi sedikit. Nah lusa, cuma mau balikin modal. Minggu depan, kayaknya kali ini pasti menang. Coba kita pikir sebentar. Kalau perjudian benar-benar membuat semua pemain kaya, kenapa yang bangun rumah mewah bukan pemainnya, tapi orang yang menyediakan permainannya? Itulah sebabnya, perjudian tidak menjual kemenangan. Perjudian menjual harapan. Dan seringkali, harapan itu dibayar dengan uang, waktu, bahkan kebahagiaan keluarga. Kalau mau bertaruh, bertaruhlah pada kerja keras. Karena hasilnya mungkin tidak datang hari ini. Tapi ketika datang, itu milikmu sepenuhnya. Jangan pertaruhkan masa depan demi keberuntungan yang semu. Katakan tidak pada segala bentuk perjudian.
1: Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap produk UMKM yang kita beli memiliki cerita perjuangan di baliknya? Ada petani yang merawat hasil panennya dengan penuh ketekunan, ada pengrajin yang menciptakan karya dengan penuh kreativitas, dan ada pelaku usaha yang terus berinovasi agar produknya mampu bersaing di pasar. Ketika kita memilih membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tetapi juga ikut membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Uang yang kita belanjakan akan berputar di daerah, menciptakan lapangan kerja, dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar. Mari, jadikan membeli produk lokal sebagai gaya hidup. Dengan mendukung UMKM, kita ikut membangun ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berkelanjutan. UMKM maju, masyarakat sejahtera, Indonesia semakin kuat.

Ya, pendengar, kami sampaikan untuk daftar harga bahan pokok penting untuk hari ini ya, di edisi Jumat 28 Agustus 2020. Pendengar, untuk sejumlah harga sayur mayur seperti bawang merah terpantau stabil Rp30.000, bawang putih stabil Rp35.000. Buncis mengalami penurunan, minggu lalu Rp13.000, minggu ini Rp10.000, turun 23,8%. Kemudian cabai caplak stabil Rp60.000, cabai hijau stabil Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian cabai merah besar terpantau turun 11,11%, minggu lalu Rp45.000, minggu ini Rp40.000. Kemudian untuk cabai merah keriting juga mengalami penurunan 12%, minggu lalu Rp40.000, minggu ini Rp35.000. Kemudian kelapa bulat stabil Rp8.000 maksud kami, kentang stabil Rp10.000 per kilogramnya. Kemudian kol kubis Rp8.000, minggu lalu minggu ini Rp7.000, turun 12,5%. Kemudian mie instan perbungkus Rp3.500 stabil, tahu Rp14.000 per kilogram, tempe Rp18.000 per kilogram, tomat lokal Rp17.000 minggu lalu, minggu ini Rp12.000, turun 29,41%. Wortel stabil di Rp10.000 per kilogramnya. Kemudian bawang merah lokal juga stabil Rp25.000 per kilogram. Bawang merah Medan juga stabil Rp30.000 per kilogram. Demikian pendengar, daftar harga bahan pokok penting kami sampaikan pagi ini.

Demikian info harga bahan pokok penting strategis Aceh Tengah. Persembahan Radio Republik Indonesia Takengon bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.

Layanan kesehatan harus menjangkau semua kalangan, baik anak-anak, remaja, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan. Semua memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Karena itu, masyarakat juga diharapkan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia serta mengikuti program-program kesehatan yang diselenggarakan pemerintah maupun

Ya, mendengar Pro 1 RRI Talking On, kami akhiri rangkaian pilihan lagu-lagu pop Indonesia kita dengan satu pilihan lagu penutup. Setelah ini, kita akan bergabung sama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.